0: Thank you.
1: Ya, you are most welcome. Kau punya di DJ-DJ kita di Bekut, geng-geng Allah, kau mana baru permanent radio station YFM, YFM beraya dikit-dikit lagi, yang ia di tenemu support radio station ta di Vietnam. Happy Friday and wishing everyone all the best in every daily undertakings and God bless.
2: Terima kasih Mida Sam.
0: Nanti ayah ada lagi bersama daughter dalam pagi ini. Ani komen dia pakai baju
2: ada
0: si cak. Okay, itu pendapat masing-masing.
2: Pakai anak degi dah ke desa gagal beri perkara baru.
0: Ya.
2: Jimat.
0: Betul. Pak, sebenarnya rasa lagi tema wakil. Terpaksa kami sebojo dia bau.
2: Gala dah.
0: Tema itu kadang-kadang dia itu pakai color. Tema itu dia pakai macam rock and roll. Dia kada tema 70-an, 80-an wakil. Terpaksa kami beri baju dia bau bau kan.
2: Kami mana terpaksa je lah. Pak Anas tegak terpaksa. Pak ayah bergantung di keadaan. Demon kedak berayuk. Aku tinggal lah saru. Aku tinggal mon beradingan dengan kula kamera di dinner. Sini atau remit aji papa. Ani aksesoris saya tak pakai. Kasut cun kedak aji papa.
0: Kejap. Betul. Sebab kasut tino ya mesti cun. Tak kena boleh pakai gaun nino ya. Kalau ni biria kasut mu kalau oren. Dapat ya mesti matching.
2: Handbag pun sama kalau kan.
0: Kami back mesti sama color.
2: Okay, kami di function anda di pakai team color biru. Okay, atau agi jepur color biru. Okay, fine. Pak kasut penting color biru, handbag penting color biru. Paksa di miris.
0: Pak melalui pengalaman ya Francis ya. Kau tak akut lah. Asal kau di ni function ni, aku miris bojo ni. Lepas tu aku dah pakai lagi. Ogi ni pemagu. Lepas tu aku akan kau tak macam pre-love lah. Ataupun jual, kira subah jual. Dua asal ni tiap aku. Jika nak mau kau itu sama dia bukan, kau itu asal di event nak bukan lagi function bukan pakai duit itu pakai miris baju baru lagi.
2: Recycle lah. Bijak.
0: Jadi atau pagi tu lagi dia tak lagi telefon.
2: Okay, hello.
3: Hello, DJ.
0: Ya.
3: DJ Philo.
0: Selamat pagi, Mo.
2: DJ Philo si Jaka?
0: DJ F. Hello, Sumuk. Hello, selamat pagi. Pada deadline. Deadline pagi ti. Macam maaf suba telefon pai lagi. Kang Dumur 02-2-4-2-5-0. Okay. Atau main ragu bahasa komen?
2: Bisa pasang komen di Facebook dia.
0: Okay, gini komen ni dia. Dagi kuning ada Facebook. Desem Patricia Pat. Yenang topik anu ti cukup muka pikir aku sebagai dayung tak simple. Bagi aku majlis memang aku akan minan dress ngajah tema majlis. Wangku muha makna kita nyukong majlis dah tunah inya wang si N. Sebab si N na jemput adab nak majlis supaya dia memeriahkan lagi oleh adab. Kalau adab minan pakaian dah udok sungka majlis si N. Komen masa dayung bitangga mawang serian. Ya nunak
2: ani penyeraan majlis.
0: Ya betul. Okay. Viewer dia dua lagu viewer tak dalam pagi ni.
2: Verily Tiam Dawoi.

0: Yeah, Bintangku Raguso Jackson Boson featuring Magnificent Five. Okay, jadi jam tadi sudah Madin Mesmeng taruh minit repas pukul mai Isan Isan lagi. Bagaimana drama topik tadi Isan Isan nanti cukup hangat topik di biasalah komedi J Double F on the air pairing. Anak dah sebetulnya dia kadang metui mekudu-kudu buran di J Double F dia dok pairing sama Syahrul dah berkai on the air.
1: Itu ya kira-kira yang metui jikan dia nunu itu yang meletup.
0: Jadi topik tadi Isan Sana Noti pun hangat ke nyebut pasal dari dengan dayu ke serak pasal perka ya. Ya,
1: tersebut dengan tadi the line pagi dia. Halo, selamat pagi.
2: Halo DJ Philo. Aku extend extend pasal topik tak.
1: Extend. Okey. Terus mi desain.
2: Such an interesting topic for this morning. So so aku extend is bro. Hello.
0: Yeah.
2: Hello. Badin aya topik kate adi to ngi age aya agi siding DJ Philo.
1: Iya, iya siding aku.
0: Apa ni? Apa ni? Apa ni?
2: Dengar dia. Ati pasal topik ati teja Philo DJ Philo mention pasal pakaian aya tu dak tema de. So aku setuju pasal pakai muna wedding, muna wedding wedding night atau ayo kami nang ata pakai batik lah, memanglah sawaan pakai batik, pakai baju tak ada bien baju batik atau pakai jipo biasa ataupun t-shirt tuck in or ana the bien collar pakai muna di cowboy night atau the red shirt escape sebab di DJ Philo is our cowboy lady. Aka mesti an tunda ane ane ane kostum cara cowboy pakai cowboy tepi cowboy kasut cowboy so jean long sleeve di puan ane mana ya tak ada dia bisa escape so ane mana cowboy moon cowboy night aku dah aku ane ben aku join cowboy night pak aku aku observe pakaian barang rana. Dia bisa aku observe. Aku observe itu. My observation ya tadi sama betul. Dia bisa escape. Tak ada bisa dia pakai batik lah, t-shirt lah. Tak ada sendirian pakai gipo biasa, mana cotton, mana long sleeve. Jean is very compulsory of course. Dia bisa flex.
1: Dia melari so tema dia.
2: So nak dengar meh cowboy lady. She knows very well.
1: Mide Sam, terima kasih Mide Sam.
2: You need to thank me, you know, because I'm deciding you. So in this case aku ada bro, and DJ Philo, aku ada request ragu dedicated to all the members, DJ ni, Roroh Atinko.
1: Roroh Atinko, okay, boleh. Lepas itu terpasang ya. Terima kasih, Mide Sam.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, bye. So Mide Sam nanti ada lagi bersama dia tepagi. Mari
0: menos ya.
1: Ya, dia pasal tin.
0: Okay, jadi Atin menegak komen so dengan tadi Facebook YFM, bila ya. Filo ya, Ainariti. So Belinda Sutia, hi DJ. Kalau perlu ikut tema, belilah baju ikut tema. Kaya DJ, kalau tak pakai, aja yang lama kaya. Jadi ana agi betul ni sit lah. Mai kami nak dok bagan berada di ka function. Pakai tema jadi paksa lah. Nak pakai tema mai kami nak debin jepo. Kami function ana perlu tema jepo kalau birah. Jadi nak penting jepo kalau birah paksa lah di miri.
1: Pak ini pendapat depta masing-masing atau lagi cara memikir depta masing-masing. Mungkin lagi ada miris tiga miris baju de bau, miris tiga miris accessory de bau, ataupun amata lagi ada pikir nang tiap aku asal kodi ke amata nya ada dan ni buran lagi dua taruh sida di ke function ataupun event ya. Ataupun di dinner ke, memang saru di dinner takkanlah ia pakai baju sama sijakan.
0: Okey lah, dari segi anda aku dapat terima nisib lah, dapat terima nisib lah kan. Kami mau nadi kadina function kahani adi beken lah. Ada perlulah rasa aku mana jepo dapat ke?
1: Iya. Nak terpari lagi kau dapat pendapat masing-masing.
0: Kami tak tengok live FB Madinda. Aku nyebut dan nak pakai jepo jepo ambil bisa ke? Reun filo pun terus berubah. Nampak gila ayo. Memang dia setuju ayo mesti ke ambil perkara ke?
1: Okey, atau tinggal topik atau tinggal komen sama dia yang tengah pagi ti Clifton ya. DJ F yang nang komen kulah pagi ti. Aku akan pakai yang sedia ada sebab masih baik lagi takkan membazir milis yang baru. Okey, so Clifton, terima kasih. So Wan Sadir yang nang so Simunjan. Wow juga. Wan jenis the cerewet.
0: Wow.
1: Okey, tengok je ti. Si bayi hodi dinner ataupun majlis kahwin kau ni ke? Wan ya mesti pastikan so kemas dengan rapi. Baju
0: Tak penting.
1: Baju lama boleh pakai asalkan kemas.
0: Anak yang berguna. Desa pakai perkabau, pak mesti an kemas. Itu semesti perkabau hendak kemas.
1: Itu semesti ya. Saya mirip ni dia baju bau ini baju nomar.
0: Babaga bakar ya. Ya aku madah.
1: Baju doggy fashion itu semesti mar. Baju biasa-biasa pun kalau dia biasa pun dapat ke atau miris de kira nang semua habis ringgit ke dua habis ringgit ke
0: betul ke
1: asalkan dia bau sijak.
0: Okey, aku scan soalan jujur betul ke dah filo
1: betul. Jujur aku jawab betul. Dengan yakin aku jawab.
0: Okey, jadi menaga Doncaster Edward Palon ya. Selamat disansan enang dikiti. Aku jarang miris jepo bau mun lagi function dinner ataupun wedding. Jepo emba aku baba kena buang duit tedek ke ya. Hati aku setuju. Aku setuju betul.
1: Ini pagi tiba ke geng DJF ya.
0: Ini
1: lagi Nur Azira yang komen aku pakai apa yang ada asal kemas dengan sesuai dengan adab si Anjak komen kulah.
0: Sama dengan Clifton terjaya jengit
1: ya. Asalkan kemas dengan sesuai.
0: Jadi ada komen. Jadi bergerak barata di isang sana nampak tim DJF kira setakat

0: mesti menang lah.
1: Ya ke? Ha. Ataupun Ogi nanya Ogi dengan sopan ni ha. Ya ni ingat komen dan itu suar tim DJF ya toru dan ya, ya arah soi dek tanun. Okay, jadi mungkin lagi dengan sopan ni ha, de, kurang setuju dua ni denang DJF nanti pakai baju de no Ogi dan kamper tingan ataupun setiap kali Ogi event sopa atau Ogi event itu ya dah seru bah Francis.
0: Agi aku Agi dengar lah seru dengar so komen beradingan ku ada dayung lah endang muti mani beradayung selalu miris miris perka kemere di agi event ke mani ama enang ni ane teun me kira me macam ane dah naluri ane dah sikap beradayung nomor dua mesti an jaga penampilan
1: kaya. Betul
0: nah
1: ini 100% betul jaga penampilan dia jaga ni dia
0: kira maruah lah bukan.
1: Ini kena ya ya nuna pendapat masing-masing. Ogi mungkin ogi berdayung sepan ni dek setuju do ni de nago mungkin ogi gada betul ogi ku setuju ga ni nang DJ Philo pagi ti ko dak dina kawian kan ya man kawian ko ni ka kadang jemputan ne dang ni sowa ogi ni dua sija. Mungkin dah masa ni waktu dapat miris baju.
0: Kira apa plan awal? Kira pempat sikit lah.
1: Ya kan. Baju ini waktu mungkin lepas nanti atau dia pakai dapat ni dulu. Onaknya ke ataupun onak buah ke ataupun sikit sulit boken ke.
0: Kembali. Kembali lah. Kembali.
1: Okey, atau lagi dengan tentang telefon pagi tu Francis. Halo, selamat pagi.
2: Hello DJ Philo, DJ Francis. Good morning.
0: Good morning.
2: Bapa enjoy ti.
0: Bapa sih?
2: Bye-bye Joy.
0: Okay, bye-bye Joy. Okay, jadi Agi dengar topik tadi sana-sana nanti kan bye-bye Joy.
2: Okay. Agi akan dua ti. Dah rara buka hari
0: tu. Memang, sebetulnya memang. Mungkin dah tengah. Aku sabar nang bye-bye Joy pun faham ke perasaan ku kan. Atak sebagai dari kan. Atak lebih kepada penjimatan duit. Pak, barang dayung ke demon filo tidak. Di ruah ni sit apakah jipo bau. Di ruah ni sit apakah kaso bau. Mungkin, mungkin barang tak dari dah tuas. Betul ke dah? Bye-bye Joy.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, Baba. Mau moyap ke dia?
0: Hello. Hello.
2: Memang betul bagi pihak dari memang betul.
0: Yes.
2: Tapi angan mesti ingat sebagai husband provide and so that apabila nanti ke function layak kiris pun ainang wah, sewa senuh. Memang benar yang sepertahan.
1: Ya.
0: Bukan mainnya, bukan mainnya. Filo senyum dengan melebar-lebar.
2: Kena mesti unfair. Mesti unfair. Sebab yalah, sebagai dari, nak ambil lah perkain sewa ne. Anak yang nak mesti unfair. Yang the fair, yang the fair lah. Dia banyak dayu ngerti. Nah, yang di ke function don't invite, ayah nak invite dia suak. Ayah yang pula excited.
0: Ayah pula yang lebih-lebih dah. Ayah pula yang lebih-lebih dah.
2: Bagi experience ku lah. Patang ku an rumah ke dek mari peka. Mainang penting peka dia ku pakai.
0: Pak peka ni kabut.
2: Pak peka ni kabut. Pak ya garang ngenang image na garang jaga image na jaga image na ngah family na andaan
0: melayan
2: sacrifice jadi manyahlah pandang dari ti Arab pada lerah na kerja bah yen ngana support adep na ngana ngin image na dah kena betul tidak DJ
0: betul okey jadi Baba Joy kate nyami itu ja mungkin tunggu adep Baba Joy kami ready mun di ka function kawen ka ani ka birthday ka Baba Joy selalu miris perka bau pakai ka ataupun pakai DG de.
2: Aku recently lah, aku ten bagi peka mama yang cowboy night.
1: Ya.
2: Pak sekali aku miris yang misses ku, aduh, miris kasut bina mbah. So very very sekian negara.
0: Yen ni ngarep mendekan, yen kudu jam mendekan.
1: Ini sayang sower.
0: Sayanglah sangat.
2: Mula-mula miris barang bukan main, manis saja.
0: Bye-bye Joy. Dayung nang sayang, dari nang poket kosong, kan?
2: Duit melayang.
1: Sayang, bini melayang.
0: Bini nang sayang, dari nang poket melayang. Best.
2: Okey. Aku dah bisa menyutui.

0: mai kutru tek daya di ada dengah tek.
1: Oh, kantoi. Okay, okay, okay, terima kasih.
2: Thank you, Bapak Joy.
1: Bye. Okay. Okay. Bahaya ti kantoi.
2: Betul bah. Dayuk nang sayang. Pak dari nang poket melayang.
1: Duit melayang.
2: Duit melayang. Wakil.
1: Tapi ini dia Bapak Joy nanti kira nang ya tetap gejaga image tower nawa.
2: Pak Bapak aku tengok Bapak Joy itulah so komen Bapak Joy tetik lah ayah sebetulnya ayah give and take lah.
1: Ayah
2: agi tika ayah nang desah de agi tika ayah tinggal di function lah tinggal di ani rami ana di ready jadi kami rami ana berguna kayuh di muat glamour ayah akan kira berkorban sikit lah.
1: Iya. Pak aku ngaji ti ya ni nanya rela berkorban sense word.
2: Memanglah asyik yang dah rela berkorban. Ingat senang kan jiro ni pasangan itu.
1: Kan nah, beruntung ni dia pasangan Bapak Joy ni. Ya, semua joy ni dia. Walaupun yenang ni dia walaupun sayang duit melayang mati waso Bapak Joy ya. So dia tetap sayang ingat. Okay, pagi ni ingat dapat nanya terus ingin komen ingat ngirusu Facebook WiFi BDI ya. Dua hata Bieber dia Francis.
2: Okay.
1: Dua lagu Mak Bigorot pagi ni
2: Mak Bigorot.

0: Alright, Ragu teman pada The Smoky Ragu di dan Living Next Door to Alice di Madinati Mah Tebanata tak ada 4 minit lepas pukul mai isa di saja kita setengah jam ni dengah di JFF BKI ya. Pop nin anang dari nin anang dayung masa-masa tak sungguh benar dengan tababai jo teja ayo atas pagar mungkin ayo terus smoke joy.
1: Ya. Aku rasa ayo memang toru kan. Pak Sibayu terbahasa komen dia ya, Francis teringat dengan terdagit dan lain telefon dia dalam pagi ini.
0: Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ. Aku
0: tak sebab korang nanti ya. Ha. Ini abang
2: Sumuk. Bagus tak kinam DJ ya.
0: Semuk.
1: Mok.
0: Ati memang rasuah tu.
1: Mok. Hello.
2: Oi.
1: Semuk ingin berpihak kurang sio ni ti. Aku ke ataupun DJF.
2: Memang DJ Tiro lah. Yang babai aku pukai de boy kalau nak kono dina. Dia nang sok barak mana yang ada. Kalau ku sok. Ogi yang mot yang poot ni. Kupang de dapo de to. Luah le was kenya pakai balak mutia. Babai nak aku tu sonang dia ai mak sok. Wah, apa pakai tema takkan mu pakai batik. Ya bukan apa pakai batik. Alamak, muti ingku nang yo.
0: Semuk.
2: Oi.
0: Dole aku geng do semuk.
2: Mak di. Semuk. Yang di DJF ni tapi pasal seorang ti aku memang muat dayu DJ.
1: Kan, bukan. Apabila pergi dinner ke ataupun function kau ni ke, aku percaya semuk memang ia jaga penampilan.
2: Ya memang tapi cuma aku dari ada make up per jam-jam lah. Ada kadang saja ambil simple saja and then pakaian ku mesti ada kemas lah. Kemas and then kasut ku idol ku pakai yang
0: 7 inci. 7 inci ya.
2: Kalau nak fikir nak kalau pakai 20 inci nanti tumbang berkadang dia. DJF, ada yang cerita aku nak uagik aku pernah cerita dari DJ dan dari DJ ke aduh ke masa anu gawia tu orang topik lah tapi aku pakai kasut 2 inci masa aku pari training satu sangon dengan sangat aku kai suar jean berdu and then jacket sangat kali pun no tonyu tinggal dia penyu anu kan pakai ladang DJ tu kali kasut tegak tinggi aku tumit anu rekat dan ladang pup tumangnya dari dayung suan dengan aku mak malu aku tiari
0: aduh
2: Lepas ni lah aku nyandengah aku penuh kaki mau nyandengah. Jarang aku pakai tumit ni masanya alami ataupun dina aku pakai yang sendal yang sedang-sedang. Ya aku tak nak ragu. Nah, itu aku berani ke tumit ya. Sebab tolong aku tuang berkadang tu ya.
1: Pengajaran. Bukan
2: yang beri nak dek kumpul setengah tu. Aku pakai yang di inci ni pun aku mau hati-hati penuh tu ya. Anak aku nak mos tu tak berabu tak memalu bu. Rabu malu bu. Kaki aku penuh. Itu aku catwalk pun dengan yang ada bukan catwalk. Slow-slow aku itu kan tek-tek tum era guno. Tolong. Aku nyawa tahu. Siap tahu. Kok ngayang. Tolong.
1: Ini DJF. Ini udah dayung. Ini udah dayung.
2: And then. Aku nak aku dari normal. Aku lah hilas. Aku nak. Seorang-seorang di. Aduh. Seorang-seorang. Dah song aku terbogok kalau lebih semong. Ya. Ketuk main aku pernah make up sangon. Anak aku jangan make up. Simpel saja. Tapi mungkin pakai jenara masa anu. Bagi nak nak polik senok aku. Bidau senok aku. Oli no. Then yang.
1: Aha.
2: Kalau kan maka umur eh. And then. Dia wapaknya no mesti. Doi eh. And then no na DJ.
1: Ya.
2: Dayung ke dari ke bawah pernah babain ngak asal salah eh botol kan mau tu pakai ti mak pakai mah itu semano ni salah tukar lagi lepas tu anak tu nang
0: sumuk pas sumuk biasa lah dari kan simple si jak
1: potet potet liner
0: potet mampu rancak topik
1: ya pas muna terima kasih Ayu tu juga duduk sumuk Glinas dia bersama di hotel dalam pagi ini walaupun potet ia tetap menyokong dayung yeay.
0: Okay, jadi tertengah komen so dengan tadi Facebook YFM dari Paul Seki nena ngiti yeah. Bagi aku kia ngajah tema ada penting dalam ini majlis perkahwinan kah dina grup sekolah kah semesti ikut tema kia.
1: Semesti milih bau.
0: Okay, lepas sana Mami Cikgu Esther Filo.
1: Mami Cikgu Esther nak bagi aku time ada event time ada event lah Ira penampilan cantik. Jadi perlu pakai cantik. Aku sokong DJ Filo. Kai perlu mahal, yang penting cantik dan baru.
0: Okay. Ati message hasian Mami Cikgu Esther. Jadi amai anoti Mami Cikgu Esther nyokong terang-terang nanti penyokong Filo atau desah gago meting ragu your man ah.
1: Tapi betul desah jorak miris barang demar-mar. Asalkan dia cantik, asalkan dia kemas, ia dapat jadi nangnya Nixon penampilan debau dan ni acara itu.
0: Okay. Wow. Okay. Aku sekarang ni lah Filo ya. Filo nyebut nang.
1: Ani.

0: Baba abang mengalah lah. Masalah tu, masalah.
1: Okey, Nurul Atika Mazis.
0: Nurul Atika nang gitu. Bagi aku lah kia, wang ada jemputan atau maan bersendik dengan bala dengan adep. Kait ku minan kain baju dah bauh kia. Jenis akotik simpel saja. Wang baju sen masih pagu cantik. Tahu ku minan saja kia. Pak wang dina sen ni 2 bulan lagi pejin ku nak motong baju tinan wang dina.
1: Ni ingat oh.
0: Over. Ni 2 bulan res sebab dina ai menai perkara.
1: Sebab biasa hatu puan nang ni event atau function ni no, ia akan tanen awal tu hatu. Ya ni bulan tu pun 2 bulan. Dan masa ni 2 bulan ni no hatu dapat sidia ah, hatu dapat miris baju de bau, hatu dapat ni baju de bau. Miris kain dak tailor nak ya.
0: Bukan main marnya miris kain bersekian rega. Bedak tailor nai dengan sekian rega maksudnya custom made.
1: Sebab bro, sebab asal de custom made itu doinya ada sama mata. Lain dari yang lain.
0: Wow.
1: Betul.
0: Masalah tu. Arti memang masalah besar tu yang
1: berdari. Kayak nak inferno, ya nak mungkin mungkin dinner itu ya dinner de wow gah meriah ke
0: di atau hotel baga-baga.
1: Kan. So apa ini kenangan bagi hotel. Terdapat nanya walaupun termiris kain ni no, itu semestinya kain demar kau nangku Razis. Ya, itu semestinya kain demar. Walaupun kain no kain murah, pak apabila termetet ke tailor
0: hasil
1: ini dek kena.
0: Walaupun hasil kena, walaupun poket melayang lah, senang bapak jor ya. Walaupun poket melayang asa hati puas lah.
1: Yes, betul.
0: Masalah.
1: Okay, lagi dengan the poket mid-December bigorot mikir ni menu tengah nuti. Okay, lagi dengan the poket dogi ngin nang komen
0: Michael.
1: Okay, terus
0: Michael. Nanti kita wang the madis atau ada cara biasa ataupun acara biasa nak okay. Aku kait milih pakaian dah bau okay. Aku binan pakaian dah ada saja kecuali wang anu gawai daya dengan anu Christmas
1: betul perayaan
0: kira special day lah
1: kan Francis perayaan mesti milih baju dah bau
0: dah go
1: tipu sangat
0: rahsia
1: okay, betul lah asal okay, event ya termasuk 2 hari perayaan bah tu sebut itu anu gawai kau untuk Christmas kau ni anu memang mau kami di baju tu bau.
0: Okey. Atin ya soalan
1: nah.
0: Kira puaslah mengenakan aku noti.
1: Iya. Bukan itu lagi Lawrence makin nang pasal topik ni aku kait macam-macam majlis kahwin, dinner kah dan lainnya. Aku kira pakai saja ada yang lama.
0: Kira ati kedua sama lah Lawrence make simple. Yang penting ialah kehadiran.
1: Okey. Panyimoy, selamat pagi Panyimoy. Ya nang aku sokong DJ Philo du sama.
0: Abang geng Panyimoy.
1: Berdesah mar tapi cantik.
0: Ya, man.
1: Itu dayung.
0: Ya, man, dengar dia. Seraru ide.
1: Ni.
0: Cantik anak mar, ba.
1: Ide ke. Cantik itu memang mar. Ya, berkorban. Ini aku nanti. Ya, berkorban. Dia naik ni baju itu seni acara. Walaupun, tenang. Walaupun tak sekian mar, ia tetap cantik. Ia berkorban masa pun mar ke. Kan.
0: Nyebut pasal berkorban. Adakah duit sendiri ke? Duit suami ke? Duit boyfriend ke?
1: Asal ada ogi pasangan, of course lah.
0: Nah.
1: Pasangan lah.
0: Siapa yang jadi mangsa? Siapa yang jadi mangsa?
1: Ini sayang, walaupun sayang, duit melayang. Okay, itu dua lagu Fibur dan pagi itu lagu dua masa pada Stephanie. Salam DJF, okay.
0: Kurang.

0: Okey, kita masih lagi Farid dan YFM. Dia lagu
1: Neil Sedaka. Oh, Carol Hasyen Barata Adi dan Carol Adi Agi Ngojit YFM berdia dah pagi ti. Oh, aku pandai roaming lah pula.
0: Roaming. Okey, Francis atau Agi Siti diganti Tia Marvella. Yenang wow, besa. Topik belum pagi ti aku sokong DJ Philo.
1: Malasku.
0: Ya nang, apa-apa majlis rasmi atau tak rasmi, kita kena hormat tuan rumah. Kalau tentukan tema, harus kita support dengan meriahkan suasana majlis. Yang berkemampuan boleh boleh milih baju bau. The Oma asalkan boleh pakai pun hanya masalah, asal nampak kemas dengan tidak menjolok mata. Tapi yang sokong aku
1: Rena Tambi ke ya Aina gitu, bagi okok lah kudok kira kain mar asal kemas dan sesuai di majlis tertentu. Ati kira lebih kepada menyokong DJF lah.
0: Ya, tapi ada sobut.
1: I terus filo.
0: Okay. Dian Titi Lawrence Sienang, aku masa gawai atau Christmas kadang-kadang kait lagi mesti ira milih bau. Pak DJ F ia, gawai pun Christmas ia memang milih baju tu bau bah.
1: Sokio puan.
0: Dia dari aku Sofia Toru ya sekarang
1: pagi. Okey ya. Sekiranya nang apa-apa pun sopraganda ayah bergantung di individu lah.
0: Ya,
1: betul. Kena betul sak dinang beradingan tetaja. Bergantung di majlis.
0: Bergantung di majlis kira mini baju bau.
1: Kami terpaksa lah. Kalau susu kami mun agi majlis nang angkat tema kali beri jadi at kami atau agi jepo kali beri. Dah perlu atau miris baju bau. Pak kami penting terpaksa lah.
0: Ya betul. Bagi aku gara topik tentang pagi ti yang nak terakar sejak santai-santai dan anu itu anu rimah kalau anang DJF dia TGIF. Jadi dan anu itu ada santai sejak semadi ter kerakar do tawa-tawa. Ya doi menyebelahi kiki pihak sebenarnya.
1: Sebetulnya ayo penting menyebelahi mana-mana pihak. Ayo semua bergantung dengan keadaan.
0: So oni dah sebut dah DJF do aku pagi ti so rekaan semata-mata. Okay.
1: Semata-mata yang beda segmen maka kerema hasta lebih serami.
0: Ya. Pakai de oma pun dari Sarah asalkan yang masih lagi kemas, asalkan yang masih lagi pagu dapat pakai.
1: Betul.
0: Teningat dia sebayu atau pakai you know, baju de oma ni hak kita tak ke ide. Ini de paling penting ke.
1: Dan okay. Dan inilah kira mari nanti kira inilah kira officially lah senani, secara rasmi DJ Philo pun menyokong lah DJ.
0: Ya. Ini semesti ada memilih baju de bau sebenarnya. Pak, sedikit sebanyak baju asal tadi ke event kau ni teningat ke dia mungkin mun acara itu asal terpaksa tak milih asal terpaksa ke terpakai baju terbaru
1: asal dinang dengan raga tejah kami kami fungsional berguna nang pakai jipo batik jadi kami tak deh bin jipo batik terpaksa lah tak dimilih.
0: Ya betul. Jadi kau sebut ku atau parik lagi sebut pasal baju terbaru itu ida semesti baju ini mar dia paling penting ya kemas dia cantik
1: bukan asal nang dengan tejah lagi dengan tejah nang tidak menjolok mata.
0: Betul. Suto ya DJF semua lagi function you know ia pakai tema kodak retro ke ataupun pakai tema 60-an kau ni ke susah tak dia karik the kodia the marmar kodak bundle you know pun kira murah ke kodia bundle itu senang tak dia karik barang the watino jadi kau nangku you know rati Francis boju the kau nak itu mesti mar kan
1: iyalah tu
0: mesti sokong.
1: Tak sebetulnya bila masalah atari dengan beradayung re mengalah dia jadi terpaksalah dari mengalah sana babai joy teja terpaksalah dari mengalah dia
0: ya walaupun tu
1: pak imingu hati dia the next time kami lagi dengan DJ Double F dengan siap dayung
0: pak terkarik karik topik de dayung sentiasa monang ya. Okay. Jadi aku rasa nanti sejak tu bersama dua DJ Double F pagi itu. Terima kasih Ayu untuk ingat the telefon dua tinuga dengan komen. Semua lagi komen the date super terbasa. Minta maaf ya. Mungkin tak dapat ni nanya suha dan topik tempat kita buat kerajaan.
1: Betul. Jadi harap Isan Santa dia nanti pun Rami ke lebih segera saat nak tetap menang meet aja TGIF. Okay, jadi ngapkan perintah agar so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dong ke Kedengah. Jadi lepas sana bersama dengan pengaruh kami Adi Beken ya. Di drama segmen Yin Yang Di Are.
0: Okay, dati koi DJ Double F. Ngin selamat pagi tu dengan.
1: Bye-bye.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semang Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Bunga Andu Rami, Sim Cina Martina, lagu pemuka kita Mansu Natasha Jago de berpagi ti. Jadi selamat berpagi bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D de berpagi yang nurima 2 November 2026 de segmen yen ngan di aren. Jadi di segmen yang dengan di aren dah berpagi yang nurima ti, dah pukul semeheng berpagi mati, kita orang keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya si Mencena Junaila Barit ataupun DJ Lala. Masih yang lagi aku ira sekunci dengan bala kita info-info ataupun program de ira dok natur de buran semeheng 2026. Jadi bala kita boleh keping ambil di YFM BDY di mana frekuensi ni 0.2 MHz Kuching. Ataupun boleh lagi keping ambil di mana frekuensi ni 0.2 MHz. Lebih-lebih lagi juga bala kita ada nyanai di kawasan Serian. Ataupun boleh lagi keping ambil di abi aplikasi RTM Click atau bersama dengan kami The Masai Tina The Abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi ini agak ping-keping YFM Bidaya The berpagi ti. Jadi harap bala kita sehat dengan ceria selalu. Selamat mengundah ping kerja kita ya The berpagi ti ataupun The andu ti. Harap semua nak berjalan dengan lancar kunyana. Jadi kita pesilung dengan lagu penghibur kita ada seterusnya si mencena lagu masuk RDM di band Nijon Asung Bicinta.

0: Geruk Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Britong dan Dok Piluah pada YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Britong dekali ti senja pasal belajar mesu penyilap. Adakah adab ngundah penyilap lalu ngarap masa boleh udok nundur? Mungkin adab salah penyendak, ngundah pingketet dak kait betul atau ngasaknya. Seminar ne, adab semua kait sukup paguh. Pak meruinya Muslim, setiap penyilap perlu meri contoh tinan adab belajar serta maguh adab. Wang adab ngundah penyilap berani mah ngaku penyalah adab. Minta maaf serta nerima penyiak dengan aseng dak dibuka. Aba adep gago nyalahnya beken sampai adep kai ingkiri pinggir lemah adep. Lalu wang inyai rak mina-mina berubah tugon mah nak piluang maguh adep ne. Beken ke adep pun ngarap pingampun serta piluang masuk Allah SWT wang adep ngunah penyilap. Kadang-kadang penyilap dak umbuh tunah adep boleh ngajar ani-ani dak kai dapat adep belajar masu pinggir laja. Nak ngajar adep supaya lebih bijaga, wang bisendak, lebih pandai ngundah pingketet serta lebih nyaga asa ngenyang beken. Sen mah sebab abak tuai bina mudip dengan penyesal. Tumit pengajaran ne. Pinaguh hani-hani dah boleh pinaguh serta tenerus mah langkah dah lebih paguh. Bala pingkeping semua, abak ngancak penyelap mina merui pintian dah biik. Jaji mah ne guru dah maguh basa serta pinuh dah. Sebab penyelap beken ne pimengan dah paling miria senceh. Contoh, dak udok tumit adep serta pingubah, dak tundah adep mbah sen. Wallahu alam. Sekian saja dak kali ti. Semoga perkongsian dan ringkas ti diguna dak terbalik pingkeping. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segmen Yengan Jiaren barang anu sopukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunano KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Jadi Sim Cina Martina, lagu penghibur kita ada berupa hari ti ya. Sim Cina lagu masuk Tony Pace Band, Napa Napa. Jadi dah ada bersama dengan kami ada abi Facebook Live YFM Bidaya ada berupa hari ti ada Peter Kilan, Jackson Ritan, Hai Seramat Isan Isan di jadi ku anak kain seperuk para pendengar setia YFM Bidaya geng-geng awal salam mesra ngak damai seraru. Dengan ada lagi Patricia Sayes, Nur Azira, Azira, Heidi Jedi, Selamat Berkonti, geng-geng awah dengan peminat setia YFM. Jadi ya, dah kenal ada pernah request lagu napa-napa. Ha, mari kita main lagu napa-napa di sini ya. Dengan lagu masuk Imelton Joneng, Ruruh Atinku. Dengan ada lagi bersama dengan Mimi The Sam, Henry Bali, Masu, Kampung, Bumbok, request lagu dari Gap. Kuana kan suak pingojit YFM Bidaya. Dengan ada lagi Sinyup Rujis, Rosa Antunggal, Ati Yang Pakok, Nurul Atika, Masu JB, request lagu Asih Boh Genan, Masu Alon Lupeng, Tina Nyibur kita semua. Kuana, terima kasih nak Nurul Atika. Terima kasih nak semua ping-ping YFM Bidaya dan sentiasa bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidaya RTM Kuching gerak bersama. Jadi memang dah kuan kuih jenis pukul semua berpagi mati kita irang keping program Dayung Sangon bersama dengan Junaila Barit ataupun DJ Lala. Mesti en aku ras kunci dengan bala kita info-info ataupun program-program daerah Dok Natu dah buranti semacam beras mahang 2026. Jadi space and kita berhibur tayar dengan lagu penghibur kita masuk Imelton Joneng, Ruruh Atinku.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kami ni ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar raba semua no songot-songot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil ke dia. Bigulang ke dia. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penuku.

0: Kadai ponai tiak.
1: Nah, kau betul di nangku tiak. Ti memang pasal aku.
0: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiak aku sebarang bit pensilnya ah.
2: Suba berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi belajar bermuanya.
0: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Kirisim Ciri Madina, lagu penghibur kita masuk Alun Lupeng, Joget Asi Boh Genan. Jadi Asi kada yang timungan dan kaping radio YFM dia dah berubah gitu ya. Jadi mati-mati dah pukul semahang berubah pagi kita rangkaping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya Simen Cina Junala Bari ataupun DJ Lala. Jadi terus bersama dengan Amido YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Selamat isi nisan ke Soberg. Eta bila peningnya drum program Dayu Sangon, program adidau peruah di YFM Bedia, sesana nerima pukul simang isi nisan. Sesana nuati, aku reta bahas Soberg tak mengenali puankah tembit puan berkait dengan ni bidang adilalu sindak dengan pemudip tak anak inah dunia bijiit dengan fashion. Kami tadi ingat, setiap perka adita pakai di perentak sebetulnya agi kreativiti, ketelitian dengan kerja keras so tukang jiit dengan pereka fashion adi sentiasa an benda asir kerja keras sempurna redemisi tudu bara pelanggan. Nga anak, sesanati atari tembit puan serba sedikit dunia jiit dengan fashion nanti bersama dengan puan Patricia Olivia anak Dohem puankah tuan adi depu oli couture nina antuke dagang adi ngusa bidang jahitan dengan fashion di bau. Nga anak, yang selamat menang terima kasih emai dapat luangkan masa bisa mengaki di YFM Bidia. Bikin sebuah sku duduk puan Patricia. Awak ki ingan start kedua kerja dagang ingan ti dua oni dia dah ingan pilih bidang iti sebagai kerja yang ingan dua mokudu tui ingan dang bidang iti.
1: Okay, hai, aku Patricia Olivia anak Tohem, pemilik kedai jiit Orly Couture yang terletak di Shop House Taman Indah Bau. Asal ku suku pok sibulu, pak adin aku memang harus ada kupu opar nak bonon ku. Sebenarnya waki ku pun terjebak dan kerja dagang biji iti, ia oleh mula sok ku masa Unimas lagi. Sewak 2004, ku start molot Unimas, ku meet course design technology majoring textile and fashion. Selama study memang utamakan tentang fashion and koi perlu ponai biji it ke sebab koi akan belajar naik pattern and draping pakaian. So bila morot sewak 2009, mulale bala-bala dengan ku dang university moh subah odak ku tolong naik dress dinner. Walaupun masa no boleh dikatakan baru setahun jagong le, kira 10% ge, kodine ku ponai naik pakaian, tapi atas keberanian ku raannya cuba sesuatu yang baru, and sebab mungkin dengan cara ti ku puan tahap kepandaian ku naik pakaian, mukok no bermula so ni naan, jadin odi ke keluarga, odok ku terus dingan-dingan, so ku puak ku, so ku start 2009, ku mau start naik mi tempahan, and ku slowly buka the body odok sinokku udah seburuh le, sampai le 2020 ku mau asah pengetahuan ku lagi dalam dunia bisnes jahitan and fashion di ke Kuala Lumpur and Shah Alam di bawah pembiayaan PUNB yaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad selama moi bulan. Dang bulan talu 2020 ni no baru ku start buka bisnes ku the premise kedai lah the bau ya nok atin masih mujuak leh kedai ku. So total ku start dang dunia biji iti so university nok adin ogi leh dang semua sowak ya ot no leh.
0: Tuna pikir ingan oni beza tukang jahit dua mereka fashion.
1: Okay, bagi aku antara tukang jahit dua mereka fashion memang ugi beza leh, lebih-lebih lagi dari segi skill leh. Tukang jahit biasa lebih fokus kepada teknikal, koda mit ukuran badan customer, berdasarkan desain odope dan merealisasikan desain no dengan kopo kain, bijiit, bahkan nok fitting nunak gunan customer no sendiri. Dari segi alteration pun, no pun tugas tukang jahit ke. Kalau bahasa kasar le, skill ayu bagi seorang tukang jahit, ya le mesti mahir guna mesin jahit. Puan jenis kain, waking ukur gunan customer, no kekemasan pakaian le. Okay, kalau mereka fashion pula, bagi pendapat aku le, nyemunok lebih duduk mereka design berdasarkan idea atau trend terbaru nunak peredaran zaman le, peredaran sewak. Fokus utama fashion designer nyemunok lebih kreatif kalau ya berbanding dengan tukang jahit di skill tukang jahit mesti puan le pakai mesin jito tapi seorang pereka fashion itu semestinya ponai bijiit sebab skillnya munok lebih duduk lukis mendesain you know, nak kreativiti berdasarkan trend fashion le sebab mostly fashion designer tio design then yo okay lagi tukar jahit di bawah odopnya munok le.
0: Okay pun Patricia, Pilihkan seterusnya itu du ingat ya. Oh ni cabaran adi paling ayuh bagi ingat dan bidang jahitan dua fashion itu.
1: Okey, cabaran pula aku mau buka kerja itu mungkin dari segi design kot. Sebab semakin moden dunia ti makin macam-macam mun design di ruah tu akan menarik perhatian customer le. So customer automatic you akan raan nai design no, design ti. So untuknya sebagai tailor atau tukang jahit you perlu lagi pura otak. Sebab kalau bukan tailor usi lagi kan. Sebab kalau dari segi the bokon, aku rasa doi sikit mencabar lah. Memang cabaran lah bagi aku. Sebab design no ninaan customer, you akun size. Akun design lagi. Memang mit masalah. Ini lah cabaran bagi aku lah.
0: Aku bisaya nang. Mesti ogi pelanggan di pakai hikmat inganti miti fashion adi pelik. Dapur tok nang di luar kebiasaan. Nga oni yo, oni jenis tempahan adi paling mencabar adi pernah ingan terima.
1: Kalau dari segi pelanggan yang mitia design pelik-pelik, okey. Pernah. Sawak sini, sawak lepas ke sawak dah lepas. Pernahlah pakaian perayaan. Tapi yo lebih kepada kreativiti. Contoh macam musim Christmas lah. Christmas sawak lepas kalau tak silap. Okey, ni nak customer no, yo pernah request baju ala-ala Santarina. Tapi yo ubah kepada fashion animation kartun. Dengan kain no yo request talu warna digabungkan sekali di dalam satu dress no le. Ino bagi aku memang satu cabaran lah sebab aku perlu mengeluarkan segala ilmu imajinasiku untuk aku pikir waki cara aku yak naye, yak cantume, daki sok aku yak gansipe, macam-macam le. Selain no gige tapi pokok tak le ada komutku sebab terlalu pokok design tak ada mau naikku selama semua sewak ada dunia fashion biji itu le. Tapi mostly memang the bokon susah-susah pun aku tetap dapat tunaikan lah. Doi ko din datulaku.
0: Sebagai tadi pcu ngah penyekian nanti seterusnya tu puan Patricia. Tadi pcu dia Brahman ada tak? Ngah raga Brahman adi Dr. Ban. Beda Claudia Geres mana rindu.

0: Okey, aku nak sikit dengan lagi ya. Mesti ogi pelanggan ingat nok tuban kain muka noh yo nang aku nak design ko dak ti. Paksi bonar design noh sukup-sukup nang susah. Mesti ogi ingat nora apikara ko dak ti do.
1: Okey, pasal customer nok tuban kain otope and request design dia suka memang bokok lah. Tapi nang design susah no stakati ku rasa doi ge de sangat-sangat susah sebab dapat ke ku terima and ku naye and siap ge sebab kalau customer request raan design aku akan sedai upaya lah bawa bincang meski cara penyelesaian akhir design no sampai post outin and customer sendiri setuju baru baru ku proceed lah ke next stage iaitu ngukur konan.
0: Okey, Puan Patricia, masa ingat mit ukuran peronggenan pelanggan, oni, podo ogi ingat dapat situasi adi dapat anang kelakar, adi pernah berlaku tipu dengan mit ukuran peronggenannya munoh, puankah podo pernah ke pelanggan ingat sarah ingin ukuran peronggenannya munoh tudu ingat?
1: Perkara kelakar, yang kelakar sampai-sampai ketawa terbahak-bahak no doi lah. Cuma aku akan memang git lah aku dapat beberapa customer yang sangat-sangat friendly bila aku gonan macam you requesti aku akan support. Oh itu tidak sesuai tapi akan menjejas ke bentuk badan so kano okay baru faham yang nak kelakar no doi lah benar ada lawak-lawak so far. So dari kalau segi material tuban yang kurang jeit, so aku tambah mungkin no lah aduh salah beli lah no jakot and ogi ini lagi yang salah ukur ogi ke sebab ogi the customer you jua do you tempah pakaian so aku you dapat no ke kedai aku akan mitia dak you send ukuran guna no dopele so you ngukur guna no dope. Ino terpulang lah tiap yo salah ngukur ke unik ke no kesilapan diri sendiri lah. Tapi yo biasa aku akan double check lah. Aku akan double check betul ke ukurannya. Kalau pelik-pelik mun ukuran aku kasih kian. Kudu bat, kudu tinggi ya biasa lah. Sebila mau confident, okay posit. Tapi bila aku mau post tu pakaian no besar lah, duit jun lah. Tapi faham aja lah sebab sebab ukuran no otop pedemit. So you puan ino kesilapan utop no bila mo siap no mungkin yo tot ke tele area utop untuk otak sikit-sikit lah biasa watino lah.
0: Ti soalan dapat tok nang lucu ogi ke pak sebenarnya memang ogi. Osi de lebih cerewet pilih design ataupun fashion dari ke dayung.
1: Cerewet, of course dayung lah paling cerewet pilih design sebab kalau dibanding pakaian dali duo dayung, design dayung lah paling-paling pokok dalam dunia ti. Motong dali paling-paling basic pun seluas leg, short, long sleeve, sejak yang nyemot tempah lah tapi sedia maklum setiap sowak akan luar design terbaru lah yang dek tentu warna oni. Kaan sawat no mesti lah dayung laan up to date kan dengan design no sa ununoy pakai lebih-lebih lagi evening dress yang nampak elegan lah memang yang cerewet mostly 95% dayung.
0: Lepas no kait dua design pakaian so pelanggan dengan podo ogi pelanggan dengan ubah design berkali-kali ubah nog ingan rasa nisit lagi ia menyerah kalah ataupun ingan sebenarnya nang give up.
1: Pernah no masa aku baru-baru berkecimpung dalam dunia bisnes ti masa no aku mulan yamit tempahan baju kurung sebab walaupun nang baju kurung ti cukup sonang, inyenangnya, tapi kalau salah cutting, sit ke, you akan nampak tidak terletak lah, lebih-lebih bahagian lengan dan dada. Pokok sidoh lah. Sampaikan 2 tahun sidoh, customer di tot pari, pokok no, aku ubah, buka, ano jale. Baju kurung, tapi kurasa macam wedding dress. Wedding dress pun pernah. Bayangkan yo ngukul dalam talu bulan sebelum no ini mit ukuran eh gonane mau susut pun pernah sampai 2-3 kali ku ubah pakaian las-las itu tukar design eh and tukar design aku buka lagi design tukar lagi sebab dek cun duo gonane tia sepatu dayung ti cukup sonang to maat and moon bat gonan to babating lelaki lah. Nole, memang melalui kusua benda no.
0: Okay, berdengan sebagai tap cuy dengan apa yang akan seterusnya tuduh Puan Patricia atau tap cuy dia praman adapta ngeraga praman di Dr. Ba na beda Peace Band timangan mu dayung kumang di WFM Media RTM Kuching.

0: Atau apa bersama dalam program Dayung Sangon. Dengan angin terima kasih di barangan Adi Bapak Setia bersama KA di YFM Bidia. Apanya kan seterusnya tudu Puan Patricia. Iti berkait dua fashion dengan trend. Oni trend Puan ka fashion mari nanti adi Puan ka dapat tok nang adi popular mari nanti adi paling pokoknya temi Puan ka adi paling pokoknya tempah di Oli Couture.
1: Aku paling bogok soon tempahan design maximalis mui puluhan lah, 80-an yang top skete ogi drapery flowy watnoh lah, sebab design noyo memang akan nampak si pemakai look elegant, lebih-lebih kalau body customer no plus size yang dapat tutup design drapery no, ia dapat tutup bahagian lemak-lemak yang berada di perut watinoh lah, so yo otomatik ia akan nampak slim lah.
0: Okay, Puan Patricia. Otak masih dua soalan adik berkait dua fashion ya. Dua fashion. Aku nak singkan dengan berkait dua trend fashion adik sesuai yang jenis peronggonan. Kok no watki ya? Watki nya ati Puan ka watki otak dapur dah pilih pakaian adik sesuai dua peronggonan tu.
1: Itu suatu desain sesuai untuk bentuk badan. Bentuk badan manusia tu yang bogok jenis si bonar ni. Ogi dia bahu lebar tapi pinggang kecil. Ogi ke dia punggungnya lebar, dada pun lebar ke. And setiap no perlu desain yang sesuai lah desain si barang. So biasa customer akan puan lah ki desain yang sesuai ke an guna notope. Tapi ogi ke customer yang ragu-ragu, so yo akan chat ataupun yo walk in untuk pemitiak pendapat aku. So aku le akan consult yo muno dio waski design yang sesuai untuk bentuk badan supaya duit nampak pelik lah bila mau siap dress mu.
0: Bukan no yo. Bagi ingan, oni terlebih penting fashion atau keselesaan.
1: Okay, bagi aku dua-dua penting gale. Tapi no pun depends dengan si pemakai jugalah. Contoh eh, kalau pakaian no sangon tapi dek selesa, duit gi pagu. Silap-silap customer akan pakai di situ sejak lah, selebih no morot almari. Okay, ni lagi, kalau ia selesa sekalipun, tapi fashion old school, dek up to date, kadang-kadang ugi gi manusia ada cerewet, pun akan bungkus morot plastik dermadunya a. Sebab no kunang depends si pemakai ge mo kodak sino-sinonya a duduk kesa fashion omari mo sowa de lompas ke oni ke janji selesa pakai berulang kali no tok takutnya mo no oke ge contoh ka sino otop kule pojo ino-ino ge janji yo selesa bagi aku no le depends dengan si pemakai lah.
0: Okay, berikan seterusnya tuduh ingat yo Puan Patricia. Ati berkait dua pakaian tradisional, dah berkira ingat masihkah pakaian tradisional atin dapat topat dan otin kalangan generasi muda? Sebab kemudian ingat generasi muda atin yang munoh lebih suka dua memang ia pakaian tradisional tapi yang munoh suka contemporary. Watki dan pikir-kira ingat?
1: Pakaian tradisional le paling top. Even bukan musim perayaan gawai sekalipun, tetap ogi gay customer akan walk in tot kain songot eh. Asal kusikian ya Naomi, nai ni set pakaian tradisional. So memang masih mendapat tempat di kalangan generasi muda adin le pakaian tradisional.

0: bawa dalam program Dayung Sangon bersama dengan Puan Patricia. Penyikian karyati berkait dengan tips dengan anak penyikian si bungas. Oni dia perlu pelanggan sedia sebayuhnya muno nog odi tuduk tukang jiit.
1: Okey, kain lah. Kalau nya muno oki kain untuk pale. Ni lagi design. Duduk customer daraan nai design profession. Mesti nya muno standby design. Oni daraan ni. Saya doi terkia-kia bila sampai duku terkia-kia oni design na. Kecuali yo yo one doi puan, oni design. So oni dah sesuai dengan nane. No boleh lah. Just teman kain ataupun teman idea ke. So aku akan suggest lah beberapa design sesuai dengan bentuk gona ni, size gona ni, warna kulit pun ino ambil kira lah. Ino sejak kot. Ni lagi duit deposit pun boleh ke? Sebab aku akan meet deposit half price lah sekira pakai 100% materials aku. Kecuali pakaian kain otope, aku meet deposit mungkin 5% ataupun saya doi duit untuk deposit pun aku okey. Janji kain otope, masih cak.
0: Okey, Puan Patricia. Sebagai ninaan tukang jiit, aku bisaya nang ingan mesti oki timing otop ngan pakai ngan siapkan sesuatu tempahan. Contoh kalau nyati yor anai pakaian pengantin, yor an kawin bulan depan. Sini sepatut iyo perlu dituduh ingan, dah ingan nai puankah dah ingan siapkan tempahan. Dapat dengan cerita.
1: Paling awal talu bulan leh. Lebih-lebih lagi bridesmaid sebab pokok dress perlu yang naik. Lebih-lebih lagi kalau ninaan ni size, ninaan ni design, okon-okon memang perlu meet masalah.
0: Berhasilkan dengan contoh kalau ingat dok ingin peluang mereka bentuk buatkan naik design pakaian saat ninaan selebriti osi selebriti pilihan dengan.
1: Aku pilih Amelia Henderson sebab bentuk gona ni cukup senang ni kain naik ilusi kupuang ni sebab bentuk gona ni rectangle ni bentuk segitiga ni bagi aku senang ni senang design ni and senang juga jahit.
0: Bagi dua fashion contoh kalau ingat dok ingin peluang ngin apankah toban pari di tren fashion oma tren uni dipilih ingan
1: mungkin tren vintage lah sebab design ni more to vibe lembut romantic warna pun ku suka sebab lebih kepada earth tone floral warna pastel whatnot lah sebab nok adin lah fashion vibe 60-an whatnot memang ku suka lah. Sebab yo casual dia simple saja.
0: Okey, Puan Patricia. Aku bisa ya nang dang masa rimoh sowa di nog dang kerjaya jiit dua fashion dengan ti ingan mesti ogi impian adi ayu dang bisnes ingan adi mesti ingan anak capai. Dapat dengan cerita.
1: Impian terbesarku dalam masa rimoh sowa ku harap lah aku tunggang hire seorang dua tukang jahit di bawah aku. Itu jok ya ponai bijiit tapi yo ponai genai pattern pakaian, nuna ukuran and design customer. And tih paling common leh pendapatan mo cukup stabil leh. Di dalam bisnes tih sadi perlu suat adopnya handle. Bila ya cuti, kede pun perlu cuti gitu sebab otopnya satinya. Tapi kalau mau ogi seorang dua helper dan kedai, kalau boleh otopnya cuti, kede pun masih beroperasi seperti biasa lah sebab mau ogi bekerja, terdapat tolong.
0: Okey, Puan Patricia, sebagainya dapat kunang motui dan bidang berjiit dua fashion ti, oni sina sibayangan tuduh onak muda. Robi-robi seragi nyaa di oki minat ya jadi tukang jiit duh mereka fashion ti.
1: Okey, nasihatku tuduh anak muda dia berminat dia jadi tukang jahit ataupun pereka fashion di Nemoni perlu belajar teknik dia oleh. Sebagai contoh, kuasai asas jahitan, dua kopo kain, mungkinnya main duk desain. Adin bogok kelas jahitan so swasta maupun kerajaan sentiasa bekal eh. Mid kelas, kumpul ilmu, kumpul sijil, subane pakaian orang terdekat yo. Contoh kerasi ke sudi, nyike, pinguma, nyike, asamu konfidernya me, ya naik tumnya a baru boleh leh, start mid tempahan luar leh. Nomor dua he, mak jok belajar jahit sijak. Tapi perlu ke belajar bisnes, sebab bila tomo start mid tempahan, mesti to ya puan, waki kira untung rugi to dalam bisnes to, kurang dari segi upah, masa, kos kain, asal kain otopnya, kau dah ngasih buli to, demuno, mesti to ya mit kira ge kudu modal eh. Okay, ketalu he, mula so dou dio. Disah bigaut nang ye buka kede, buka sijak so bori, kau dah aku no uhe, limo sowak ku bici itang bori, sinok kuno, kusedia ni bil ciit otop ku kano customer molot ngukul gonan kano ge yo kopo kain kano ge ku biji it kano ge fitting awal memang dah selesa lah sebab sempit tempat memang terhad tapi bisa ya ne ge ba mo oke bisnisnya modal cukup got willing le akan cukup modalnya perbesarkan dagangnya lase ni lagi perlu kesabaran ne itilas lah. Perlu kesabaran yang tinggi sebab setiap customer okon-okon sikap eh. Okay, puji Tuhan lah ibadah dapat customer dan cukup memahami. Okay lah, otin pun sonang, lebih bunga-bunga, gitu me. Okay, makin semangat ni biji it, makin semangat ni naik kerja. Tapi, odopnya asal soon customer dia serewet sebab setiap customer okon wat ulah eh, PL eh, nyenang ni. So memang perlu sabar lah. Adopnya sebagai tukang jahit di sentiasa berdepan secara langsung dengan customer. Okey, customer ada cerewet tenang kono ti eh. Ono ni sejak komplain eh saan tuduk pakaian dan naik to otok terima untuk penambah baikkan suni onu lah. Belajar dari kesilapan, ubah ke arah kebaikan. Okey? No sejak lah nasihatku.
0: Semoga nyaaan pakai perkhidmatan biji itu nanti, watki cara ya kontak ingan. Dapat dengan nerang duduk suak-suak lebih-lebih lagi inya ada lagi bersama dua otok dan pagi itu.
1: Okey, cara kontak dapat follow FB page ku Orly Couture underscore Olivia Touch FB otok ku personal pun boleh ke Patricia Olivia Dohem atau boleh ke kontak aku through WhatsApp 0 moiju ni pat ni priipat. Saya follow TikTok account ku boleh ke Olivia Orleviaa pun boleh ke le sebab kano bogok ke konten ku naik pakaian customer so ingat boleh rujuk lah. Okay, no sijak
0: ngana beringan memetin ganyami tak mehnek ka benar-benar program dayung sangon tak yen isen-isen Anwati. Terima kasih di Puan Patricia aman bersudi berkongsi pengalaman cerita ngat tips berkait dengan dunia jahitan dengan fashion nanti. Isai perkongsian so Puan Patricia dapat dengan inspirasi terus so program rata adigip sama kiasasan nanti berbisi barat tubak merah adi bian minat derem bidang nanti. Kemenagah yen penyebab sobrak ya Puan Patricia dah ada ke RC eh, tukang ciit dengan mereka fashion pakai sebetulnya Puan Patricia tina nin ansok penyanyi berdia di temegah dengan ragu duet bersama dengan penyanyi Dino anak ina ragu duet adi dan Noga Pengerindu dengan ragu di dan Kobon Pengerindu dengan anak ragu discussion dia pemasok program tak drum program Dayung Sangon tak anak ina ragu di dan Noga Pengerindu isai so program rata sentiasa noga pengerindungan bersama ngakee di YFM Abidia. Di sida dinge, terima kasih nudu ingan Puan Patricia. Semoga terus sukses dalam sobrak kerjaya adi ingan norak.

segmen Yengan di Arun. Berangandu, sepukur P.I. Isan-Isan, nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama. Sama.

Jadi si macam mati nak lagu penghibur kita masuk Elawati Dayung dengan kita mengkeping lagi program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya si macam Junaila Bari ataupun DJ Lala ada berupa lagi ti. Jadi terima kasih nak semua pengambing YFM Bidia dan masih sentiasa bersama dengan kami. The segment yang ngan di arut masuk pukul peribur pagi sampai top pukul 2 nerangan duit mati. Jadi mati-mati aku rasa kunci ya dengan bala kita info-info ataupun program-program daerah Dok Natur Wang Semeheng Wang Buran Semeheng 2026. Sebaik yang kita berhibur daya dengan lagu penghibur masu Darren Wooden Gun lagu dari Gap.

Jadi saya mencari Martina dua buah lagu penghibur kita, masuk Darren Wooden Gun dari Cup dengan lagu Kopi Dangdut, masuk Vita Alvia. Jadi dah berupa giti info dah Irakus kunci dengan bala kita si Eman Cina. Dah segera pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, hasil runding Malaysia bersama dengan Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar Irak dah nantik balik dah habis fasa dah kini secara teratur berperingkat dengan berperi kemanusiaan. Jadi langkah ti Tina negap pengurusan isu imigrasi dah secara lebih tersusun dengan berterusan. Jadi saya mencedah Martina info dah sekunci ku dengan bala kita. Jadi mungkin dah jam ti ada bala kita megago bitanek ya. Tinan maan narangan du ti mati. Selamat ngundah pengkerja kita ada berupa pagi ti. Harap semua nak berjalan dengan lancar. Jadi anikah menu pimaan kita ya, de nerangan duti mati. Balik kita mungkin boleh sekunci dengan kami de abi Facebook Live YFM video de berapa pagi ti. Ani pun mati-mati aku pun ira sekunci ahi lagi info ataupun program-program de ira dok nato de bulan semeheng 2026. Dengan sama-sama kita terus berhibur sampai top pukul 2 nerangandu dengan lagu-lagu penghibur kita ada berupa lagi ti. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita, masuk Via Melia dengan Andrew Cree, Bukan Nak Diri.

Segmen Yengan Diare Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

nasib seput break. Kebayata teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Si Mencina Matina, lagu Pinggir Buruk kita masuk dah seal dengan Rahayu Kurnia atau tak bisa mah dengan ban kita semuanya minit rimpas pukul semangat bro pagi. Jadi aku rasa kunci dengan bala kita ini program daerah Dognato Daburanti si Mencina Buruk Semangat 2026. Si Mencina Jawatan Kuasa Kebudayaan Belia Sukan dengan Rekreasi Kampung Ampungan JKBRSR dengan kerjasama Klub Ampungan Wrangler irang atur Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 sewak 2026. Si Mencina bitegih anduti 2 Hanuburan Semangat 2026 sampai tok 4 Hanuburan Semangat 2026. Jadi dah anuti semenca 2 Hanuburan Semangat 2026 pesta ti iradok sempurna bedak yang berhormat Dato' Sri Roland Sagahwiin Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N20 Tarat. Jadi yahi macam aktiviti de iradok natur ya de pesta pengkalan kampung ampungan ti. Si Mencina ada senam aerobik dengan ada lagi lumba perahu. Dengan ada lagi aktiviti-aktiviti sukan rakyat dengan ada lagi main terik-terik ya. Dengan ada lagi pentas rakyat Wang Taruh Hanuburan Semangat 2026 dengan pertunjukan bunga api.

0: Oi,
1: oh ni tadi go hitno.
0: Eh, mana ada buku mana ada office tu bi? Bun, todang babu buna.
1: Eh, ini bila buku nak ni buku.
0: Eh, ini di mana? Sapi mana buku ah?
1: Atih, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ini di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Oh ni ngam topan kau pis main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau lek mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau lek pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dia ke mana tiap? Jokti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni ngat tiku ti? Ah, pergi sushi. Lagi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
1: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik dia bangmu. So, nak nyaman kita ini.
0: Ya, lah, muman kan ni, aku man katik.
1: Adih. Ya. Gurunya kan ni.
2: Adik manusia ada dua itu. Oni-oni, pak bergaduh pasal pengumuman suaja, ya ke? Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.

Jadi saya menikmati lagu penghibur kita masuk Timothy ya, Kerimpak Kacau Loya dah berupa gitu. Jadi kita terus Iran Tebek ataupun kira Tina pimpuan kita bisa mah ya program daerah dong nato deburan semahenti. Saya mencana sambutan andu pimayan yang di petua negeri Sarawak Kimahipuru ira dong natur empat andu. Jadi sambutan pimayan yang di petua negeri Sarawak ke Mahipuru ira dok natur empat andu betagi mahi neburan Semeheng 2026 sampai tok semengni neburan Semeheng 2026 dengan ahi macam acara rasmi dengan program rakyat ira dok natur di sekitar Bandaraya Kuching. Jadi wang mahi neburan Semeheng 2026 Majlis Kesyukuran de Masjid Jamek ira dok natur wang pukul 6 kemiandu. Dengan khutbahah sempena sambutan iti ira dok natur da seluruh masjid da Sarawak sempena solat Jumaat wang prii neburan Semeheng 2026. Wang bingara prii neburan Semeheng 2026 Majlis Kesyukuran agama-agama lain ira dok natur da kompleks Unifor. Dengan seterusnya Semeheng Neburan Semeheng 2026, kita ira nyaksi istiadat pebarisan dengan rapat raksasa di Padang Merdeka masa pukul mahi bru pagi. Dengan andu dah sama istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak, ira dok natur da Dewan Istiadat Astana Negeri Sarawak, wang pukul 9.2 nerang andu dengan majlis jamuan negeri, ira dok natur wang pukul mahi bingara da Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dengan ada lagi konsert rakyat daerah dok natur da Padang Merdeka, masa pukul mahi bingara, dengan ada persembahan artis-artis tanah air ya. Saya mencina Dato' Awi, Aina Abdul dengan Flow 88 dengan hi lagi barisan artis-artis tempatan. Wang semengni ada beras mahang 2020 majlis jamuan teh ira dok natur wang pukul semahang setengah bro pagi. Jadi saya mencari matina atau cara ataupun acara-acara rasmi dengan program rakyat daerah dok natur birajah dengan sambutan andu pemayan yang di petua negeri Sarawak ke Mahipuru bitegih mahi neburan Semeheng sampai tok semengni neburan Semeheng 2026. Terima kasih kerana balas kita ada sentiasa bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama The Segment Yang Yang Di Aren. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 9.2 narangan nuti mati. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama.

Jadi semencermatinlah lagu penghibur kita masuk Cikgu Debbie tak aku merpencen. Jadi dia jam ti aku dia jadi irang emas tugas aku dah bro pagi ti. Aku irang ucas pun terima kasih dah kepala kita dah sentiasa bersama dengan amik the YFM Bidaya. Lebih-lebih lagi dia segmen yen dengan di Aren dah bro pagi ti. Jadi sen saja ada masuk aku dah berupa gitu. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Eh, ya, minta beli mana lagu. Lagu nak loh apa, nak pelong. Klarah puji dengan kami Radio Kaya Namiri FM. Tak lama Klarah tamah berluak. Duk lima ani. Ihat titik dua. Ada bulan puluh telah maduman 2024. So, kenapa ayak mana kalau lim? Tapi, apa anak tak apa puji dengan kami. Mana telah alang tak usul nak lah nak. Perdah sahut telah mana tamah. Tihirati tak lama dalih. Mentrok langi lo apa. Telah melarah. Kena hatam hipun aban hena jaka alang sayu aban telok ngelarah enggak do ni dehina sana do pakata ngedah bara-bara dengah mendalih aban telok tek pejidina kami ha Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya mana alasan telok ari yang ngedah lagu nak kena Clemens Choice lagu mak tempawai lama. Oh ni hopa tak lama anu program tam.

Ya, lagu Hiran. Lakonan Clemens Joyce, lagu kedua utama pihak Beijing. Yang lagu lakonan Lex Lihan Nya Dui Sung Habde. Eh, saya nak mana telok anak-anak yang Sarawak. Kena tua dalai awan telok Tewi nak mana telok puhu kayan. Alangkah pergi dia nak kami radio kaya Mira FM di tengah mana telok alang teh nak tua pasar raya telah madale. Mana kami alang teh ujat ngalang. Alang teh RTM memiri ini. Lasu, megang, hanik do. Mana kami alang teh ujat ngalang RTM Miri jelang dah ini baik banget Marina B Miri ini je awal langkah jo mentelok lang minat alam hadi iwe ke mengelara anak-anak cerita o ke mentelok lim. Okey, mai tak boleh, mai tak lama kelarah pergi dina kami. Tak lama kesut dalam program. Teman telah alang tak WhatsApp dari DJ. So, kenapa dah ke lagu alang kenaan sekolah Mas Choi sana dia bin nyaman nyemok lagu hiwan. So, aku nak mana kelok lim. Kena lagu na nak dang pahani dah nak dang pelangi. Kenapa? Dia bangga telah pergi dina kami. Okey, mai tak boleh, mai tak lama kesana program apa kalau lah dua, hati apa kalau perlu dua jenang, kita mah peji tak lama dahun surat dengar, wana kita mihat dan kelarah nguak peji di radio kaya Mira FM, tak lama kelarah tam tak pukul jingat do, kita mah jan pahamu dengar, pukul jingat do jadi kita mesang menjauh program, macam tu kalau nge layu nak arsan hadu tak jauh dahuk tam doa ni tak aktif Facebook radio kaya Mira FM. Video nan akna meng jinun dahun nak dehin kalau meng nak nun dahun dua nyam ok do halang tek talam real alang akte hari dia kaya Mira FM manan tek dua hati anak do do ok alam dok kuman buah lan jaka ani jaka buah lebak buah jerun ani ah. Tek be dahwa dah kuman buah tu usun taga tek padong ok meja ok kapan dah melo ada hen tek gambar nyap dah hen siang pano tek be dah wak kena kelok deng na kata dah kenun memang nak kelok mang nak lah nun dahun dah doa dah kena dalam dah kemana buah nan nah. Eh dah alang sayu alang mepeng alang petok etam lem ana na tek jo dah telok ngedah ni aku pengah kelok na kata dahun kelok dah hina sana makoh video nan sang ketemu ha amang ngajinu nan tak skrip nak aku pengas skrip dah alang ne men telok lim kata dah nak kelo ah okey bukan jujur nang datangan pukul 2 lebih tak lama program kelih adat asal tam. Okey, tak lama program kelih adat asal tam lebih ani sang apa mau parap berapa hatak nak dahin nan pelahu tak pukul 2 junang doa ni halam sejarah empa yang ta mihat nguak kelarah peji di radio kayan Miri FM. Atangga puka telok lebih muta manawak kedua tamat alam segmen PDK PJ dehna kelo nona nah tam PJ tak lama mekesut ano program tak lama kelarah tam bulat do 25 ani 2 do bulan 10 2026 okey man telok limang melakakui ke Rosena urai dalam lagu na dehna kena kelo dang PJ dehna kami radio kayan Miri FM gap jitam alang ngapaan pengak kelo lem atang man kelo lem ha radio kayan Miri FM.

Iya, mengamalkan aku ke narosi anak orang tak lama lagu nak alang kereta sama temu habaji tak lama kio layan do tak lama dalai tam. Lepas ini, we nak mana telok lang sangat terhati tak lama dalai. Alang peji dahin kami alang ikam jam tak jauh kio layan do tak lama dalai tam kerani. We nak menita melangkai tak lama dalai tam Sarawak. Lepas ini, ini bahawa belarik kuri-kuri awan. Alang tak lama dari lirin. Dahin na malam anangnya usan ha kuri-kuri awan. Alang tak lama dari lirin dahin nagahan ke sudo. Ya nama na 24 atau 34 darjah Celsius. Wanan jimat. Telok do bulan 10 2026. Jima anangnya usan ha kuri-kuri awan. Lewi anangnya bahu belarik ha kuri-kuri awan. Malam anginya usan ha kuri-kuri awan di negahan ke sudo yang nama na 24 atau 34 darjah Celsius. Demi ke 4 bulan 10 jih mana anginya usan ha kuri-kuri awan lebih anginya bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dari lirin di malam anginya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dari lirin di negahan ke sudo yang nama na 24 atau 34 darjah Celsius. Nunan haitama peji talam dahok bara kiok layan do tak alam daletam dari lebih ni atang do minggu pada do bulan 10 2026 ni ya padong sang siwak tak sang magi ya. Yang nak macam tu ke tak lama bulan api tanah. Tak lama nentu lah. Tumpah puji diri nak kami rindu kaya Amir FM. Ngap jisam. Dehina sen hadu nak kata dahok tujuh dahok tamat doa ni.

0: Iya, dah pun alang melagakan ni bau ajang talam lagu nak ya meta malang tepi jidin kami alang te RTM wina mana telok alang minat te jo keliah perang mutu wina men telok alang minat inang ke jahanan Formula 1 repa F1 ngejelo dah bara alang an pamo ha TikTok resmi RTM Malaysia official RTM te ngaku na bara pamo betul bara hati Formula 1 Gulf A Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. Nah hari dua ni. Dua bulan 10 tang 4 bulan 10. Jadi ani ha na na tua man na telok peminat RTM asan hado te ha RTM klik man telok lang minat nindang sukan Formula 1 kerana te na man telok din te ha RTM klik hajam payan download RTM klik kalau teh Play Store anda kalau download RTM klik ala kalau deng nujak no TV G ke TV 2 TV sukan TV OK ke tina lim kalau deng nyindang program-program alang anda pemo teda RTM
1: Saya Teng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
3: Iya, nuna tama PJ ngeriang dahun premier tama Sarawak tak jauh tangaya tadi alang kena berita dalam Sarawak dalam dumana 2030 bayar wina gak tak jauh hari nano satellite ane. Yang dalam peluncik minat lalu buka 22 bluak dong.

0: Tina halaku lang piaha mia ada kena dahangan na kena pertama puhu kayan tak lama dah lagu na kena na kayan na Kalimantan Indonesia lang kita ma 35 minit lalu pukul 22 berada dengan mani tamu hina mana telok lang teh aku siang tak lama dengar langan usang kira 26 minit orang lalu hadi palat dah kelona lang murid pa tak lama jiamin lang na dah buka akai tolong alang deng nyelamat amin dah lo tak lama tu sah tutung amin tak lama dengar haji ma ni dekat barat ji tolong udu haji uma alang teh kampung impila kota Semarahan di ma ni de bara patrongak dina tu sah tutung amin sayuna dah palat ake tolong dina hak bomba pelalu watang tak lama tu sah alang anabara jadi tak pukul 10:32 minit ji ma ni de. Pejauh tak lama kelaran dengar mana telok lang tak lama dalam oya dan mana hang telok alang ikam ilo orang oka man telok alang minat na belasan ka ha oya muka orang oka leba kerani anana haji hadui repa kadalang dang anna telok keriang tak jauh dengar alang anabara jadi ha oya tak mana hang telok lang hikap ilo orang-orang oka tak baik banget lawai ke telok pedung tak lama keselamatan telok ya tunggu telok hapan-hapan hikap orang oka ni indangkah man telok lim pedung hado tam kuman pedung hado tam jam jantam jam do lebih pedong ah. Ya anak anak halang tak lama dengar halang anak barah tak jadi ha baik banget oh ya muka doa ni rezeki halang sayuk lan lebak keluna nanti hikap api orang ok halang apa nak na cancalo apa na belasan ya nunak mena telok halang teh tak lama dalam miri teh orang ok ni api miri lim ka ji dalih halang hagel nak apa na orang ok ni nenyemo.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Sayuateng ha Sarawak.
3: Sayuateng ha Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Wangi Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ame Tunge Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selepas saya datang, saya kena mana kalau orang Japan, kalau pergi di sini, kami doa ni, asan hadok nak kata dahok, tujuh dahok, telok ngedok ni, jadi dahok orang Malay. Teh video nak lima saat waktu na mengnak nun na dahun na dua anak okalam dah kuman bawa bertian na. Ada kaya Mir FM ngap jitam sayulan tak dan.

0: Ya, soalan akan tak dan halang kereta ha pejoh tak lama kelarah peji di hina kami radio kaya Amir FM asan haduk na kata hadok teja dahok telok ngedah ni ya nunan palahu mana kelok alang ne lebo meju su tak lama kelarah peji dah yak tak lama kelarah tama berdoa ni so kena payak mana telok nunan palahu mana telok alang ne melok dahok tak lama kelarah so kena payak saya ngado mana malan Maria nunan palahu mana Simon Iman Bit Anye Dublin ke Baja Mira FM Radio Kayan so kenap ayak mana kelok lim tak lama kelarah pejidin kami Radio Kayan Mira FM nuduga mana telok alang tek pejidin kami berdoa ni wina mana telok alang murib su alang tek ha umaru tek pejidin kami kena deng perkata ngadengah nun hadui alang ana telok na ha umaru telok kerane tak lama kelarah tak lama berdoa ni. Jana daralan titik jo bajet 2027. Menteri Atam Malaysia sengah barana. Winana nanti kuri-kuri to kalang an pelmana tak lama bajet nerapa belanjawan 2027 ane. Kalau dah ngabara kena kenapa kalau peji tengaran melo dahok kalau tak lama kelarah tam belado ane Facebook Radio Kayan Miri FM. Balik men ke dalam pelamana atik jo belanjawan 2027 ihat nah atik jo oge alang tami pun atik ber atik kemahiran tinggi onan kelunan alang hipun oge alang nyadui daripada pekerjaan berkualiti anan balik alang ana pelamana tak lam belanjawan 2027 dehin an kena to kana nala dang ngapnu pengake awang hadui alang te tak lam urip kerane witam pelamana tak lam urip kerane jan tam pedigi tak lam muge kelunan tua bi tam pagit uge tam dahin teknologi alang antam hipun
1: lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.

0: Yalah ku lah kenana asung alang ku ma aku ini Tuhan alang gerita ma saya aminat ampai datang apa kau lah ji belum ada.
1: Nunuk tu kita mulai ga amoh i dagang. Lu benci kunanda nginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua lega hui mulai menulega hak pasen. Lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Saya datang hak Sarawak.
2: Saya datang hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuangling Sinyal Jisiang.
8: Ame tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selamat datang mana kalau alang Japan telah hipun hawa apa jadi na kami berada ni kena kiam tam nore pak do tam na pawang menang sayu tiha kiam telah berada ni. Okay, mana telah lima dah bara, wiman mana telah alang teh telah mak kucing. Hati te kuri kuri alan ayah alang teh apa serak kucing angkap dan anak hayang nak. Tino hari ini anda maksud hari mana 20 saya ada bulan napitan deh. Dan hari ini pejauh hatang 10 ada bulan 20 ini alak dang petmei hadui wanda sangna rame do kenanak lebu ke saya 10 ke saya 10 duman tuan yang terutama yang di pertua negeri Sarawak. Ketua polis daerah Kuching te barah di mekap di nah hayang alananan anna anunan ala ano kruna lebak jan lek te saang depa adaran trafik dang pejo sayu jarun dah na teme raptai dah nunan pelahu na teme-teme sedia kadang dak na hak lasan awan hak sengna ramai ni hak padang merdeka Kuching. Dahin na dahok bara men telok lim te hang alan alang ankap den na hayang na men telok kruna lebak alang te hak Kuching. Nahari man pukul 10 jihma tengah pukul 22 beluah malam hati jalan McDougall aban dah metuk dahin apa nama kuri-kuri awan alang te apa program ini nahari man 5 atang tusu do bulan 10 hati nguak hina pukul tusu jihma tengah pukul 10 jihma ini dah barang man telok ngeruak ala telok jam 5 atang tusu do bulan 10 nahari pukul tusu jihma tengah pukul 10 jihma Jalan McDougall, Jalan Tun Abang Haji Openg, nahari man lempuin syarat RTM dahin alan TH Padang Merdeka, Jalan Wawasan alang TH Padang Merdeka, Jalan Tun Abang Haji Openg, Carpenter Street, Nunan Pelahu. Mana telok alang na bara pakai alananan kena tam tumun hati nahari malima atang tusu do bulan puluan ni nahari pekal tusu jihma atang pekal puluh jihma jihma anana alan ala angkep dahin alang andak na hayang na apa andak pelui hadui alang sang na tegu jaka anan itong menganatang rame lebu ke saya puluh duman hati do kenanak tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Jadi itu kalau dua bulan nanan dahin jam awan dah mekap dahin nah hayang nak alan ala telok jam ilo alan alang jak awan nak telok atang awan telok nyadui nurang perlu puboh ada anak nurang pesu telok sekolah.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukun berdua ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Kreni tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teski melok sin alama ok utung kahum. Yinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah puluhan. Dahok barani memang Redo Kayan Miri FM.
5: Saya Teng Hak Sarawak.
2: Saya Teng Hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Ametungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Iya, hala majaka sekolah aku yang ingat teman hang telo alang bayar tiktok kenangan-kenangan tegu sekolah una ya nona na pelahu tak jodoh telo ngedani asan hado na kata hadahun na kelo jakak buah lebak long lebak cerita ya una tegu dah na jakak buah ya alam tuan tak pebe tapi kerani jakak buah tak balik hama teknologi tak balik ni layang pelamana hipun kebun buah nun tuan an masam kebun buah untuk hipun jelang dan Uma telok dalam video real telok Facebook Radio Kaya Mira FM kena kelok deng na kata dahun telok tinan ala tek skrip dua anak ok alang alam-alam lu dah kuman buah. Ya haman apa real na dua anak ok na na norah na dapat kia ke buah macam tu ke duya tak kupi. Okey, mentelok lim, ini ada dahok barang, mat lim, anak kumah juman, nge kuyan, sak belagah, nak tahu apa, mentelok tak purah, tak lama dalih, tak jo, nah, malam kuman amal, ilok sin, apa, na gereja mariang telok deh, tak 24, 2020, 2026, anak negak tak 26, pukul 7 malam, awan telok na peng ayah ani ha na awaya maranuma encik duni Diana Talik ha Uma Juman dah ani antuju melim anak-anak Uma Juman nak tawan kelok te jadi te ji blok deh te support dua mijah lem ji mijah ti te tu suatu rigit hin kurih kah lubang amin kalau bagi ok tak lem legah dua mijahanan itung ilo sin awan majohadin nagereng gereja Mariang Tam alang teh Uma Juman. Jadi kena deng pertemuan nak pelalu ala dah alang pubo hadui deng na hadui dah nyop men o 2 bulan empayan nak malam palong kuma malam telok tek 24 2 bulan 10-anan anana dah ana 7 matlim pana kaya Uma Juman Sungai Kuyan asap belaga hinok tua apa na telok tek dahin na kelok deng telefon hari na telok penutua lim tedong 0G2 saya tusu telok saya 664 dang lim ka telefon hari telok geraha mabu 0G4 tusu saya pitan di saya 55 dahin hari na telok medina bit 0G6 saya 505 saya pitan G winak mana telok leng ikam setengah pimijah kah nunan pelahu man telok leng ikam sangat mai menbeh bagi bunusu telok tong support hadui gereja na gereja telok leng teh Uma Juman Sungai Koyan asap belaga jadi anak-anak telok long dahrin telok lengdang anak telok teng witek manhang telok leng na hadui masih tak lem lengat hadui negara gereja Mariang Uma Juman. Jadi nunana dah bara tek jo program alang yang sangat nate 24 do bulan 10 2026 mana nak Uma Juman hino tu awan kalau te kita apa akinah dengan tanggulilim sukong hadui alang anak telok nah Uma aru telok.

0: Saya Wateng Khas Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
6: Ame Tungek Sarawak.
7: Selamat ikut ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.

Ya, saya tak tahu melagu ni mana dah kaya dan lah ngerang lagu halang kumak puji biar puji lagu lah kenan lagu maju mana ngap deh halang kereta ma temoh tak lama kelara puji dan kami radio kaya anda Miria FM. Ya lagu apa pun usu pihak peju. Okey, tak lama dah utama dah ni tak lama Facebook Radio Kayan Miria FM mate kui mate hate jo dah telok ngeda ni kena tam dan ne to ke tak jo dah tam ngeda ni minam pa nak ji dah alang male aku ngi utama dah ngat telok alang siwa ka te dah ane. Pati saya nak mana kalau alang hajapan telok ni lebo peji tak lama kelarah telok berda ni rina telok latip ngau anye emang nunan pelahuman Wilson Chen Priscilla Patrick tak lama kelarah peji dari Radio Kayan Maria FM mana telok alang maju su dari nama ayah pusu halam saya kenap ayak mana telok lim kita menyenang tak lama dah utama doa ni ji dah alang melik melu daripada tak lama dah bahasa Malaysia nak gembira ya bidun tak melu macam tu ke kata halak na tak lama video lakte Facebook Radio Kayan Maria FM tak lama live Facebook lahu kena apotulah tek dua anak ok melutlan dah wa kuman buah berti alang usak anda lo tak alam keratang dapat anda lo tak alam barang melok te usun taga ok dapat meja ok tek nyap tek siang ngau dah titik melulan dah kuman buah berti alang sakan ya. Dahin na kalau mangna nun dahun na dua nyam halam rel ala tianan nun na dah dah kisok dah dua anan lo na kata dahun na kalau ala te skrip te video dah tambah don ni hani hati rel anan. Yang mana telah lima radio kaya Miria FM ni nang dua anak okan dalam dok kuman buah berti lang sak lo tak lam barang melulan jam dah wa anu nak men telok tugu jaka telok dok kuna sihat barang ngalang tebeh telok ingen nalang tebeh telok ah.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

0: Ya, saya tak telah melaku. Aku kelunan tua, alang kena jirina bayak, alang geritam tema pejoh, tak telah mengelarah tam blok dawa ni. Eti 25 minit, lalu pukul jin adu. Tak telah mengelarah tam blok dawa ni. Yang mana telah alang hati-hati, lawat kah, tak telah anu tam, kira 25 minit long lalu. Alam simpang peninjau, miri, ati di kereta. Motoka dahin ji halak single cap halak kanan muda sawit te gak dalam tu sah te usul naya jadi kena telok berdah dalam mano telok wi nak mentrok alang utam alam simpang peninjau miri ni. Okey, menita ma tak lama kelarah peji di radio kayan Miri FM. Tak lama hadui alangan tamna pedung te jaka alang sayu awan telok ngelarah. Sayu ngelarah ke mana belak do, mana telok lim. Kina tangguh-tangguh alangan telok kan ni belak do ni aku ngiuh liang-liang lim nak. Dahin alam telok ngelarah kuman. Dahin temuah ngelarah peji di radio kayan Miri FM. Tak lama lagu-lagu jarun telok ngelarah belak do ni. Kina kalau hani tak lama kelarah kelok peji di kami radio kaya nak Miri FM. Hui nak men telok alangnya japan nak telok atang mejusu. Tak lama kelarah peji di kami ngak doa ni.
1: Lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio kayan ngepji itau.

Ya, yeah, so aku nak mana kalau orang ni pihak ni Hana Jaki pejadian nak kami orang radio men Ardi Amiri tak lama karah tam berdoa ni pada pada tusu minat lalu pekal jing ada dah barang mana tak lama menguat Hana dah barang nak ni men upis ageh dari tam Sarawak kalang teha alan diplomatic of Jalan Bako Petraja Kuching ni Hana teja dah barang ano Dr. Belun Madang an ngeta temu hari yang dah Hana awite ano Dr. Belun Madang sang ana bara penguat men kalau lim abin jenang membe surat langan terima tak 25 do bulan pitan 2026 ani hak nak dengar mari yang ada hak bara tak jo lasi jaki operasi perkhidmatan doktor udara IPU tak PDU kasi PDU tak dalam dalam tama Sarawak ya nah ana bara ano doktor Ribulun Madang tak alam dalam Sarawak an ang jaki mato mana do bulan alang an usang tegu menteri age pemodah tak pulu do bulan pitan 2026 atang do bulan alang sang ana bara tak jaka alang sangatang ani hak nah alak dang mai awang menhadapi lo dalam lahu tak to kalang tubuh ha long leleng tak dalam jaka alang u anide jadi anane dah ado bara menitam keluna lebak wi nak mandan telok lang te ha uma maru ha kampung apa te manhang telok lang pengan ano doktor bala Belun Madang ngih membe dah bara talam aja ka alang u dehen ane ana dah alang mariang wa alang bayak

0: Loh, bara tejo ano doktor bilun madang jinuna jaka anareng anjo jerunda pulu hadui na hadi pilu tejo tusah alang tubu tala majaka alang anide mawi tetang alang ne man telo kluna leba klo dang telefon doktor Nur Fatihah Oh Abdullah iaitu ketua cawangan pembangunan kesihatan keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak iaitu 012-2-00-012-2-00 kalau dah nyebong nyuhu perita nyebong pala 256 jadi anan dah bara tejo ano doktor belum madang an lasi jaki tak alam dalam tam Sarawak atang ngaji jaka alang sang anabara ngerua jadi kena tam jam lim te daho baranan we nak men telo alang te ha umaru ha kampung alang penga doktor belum madang ni pala awan telo ngioh men be jaji do bulan ubat alang an telo hipun ha te alam kat ubat telo jadi kena telah kelunan-kelunan mana anak tua kampung alang te ngeriang dahok barane ina umaru nak kampung klok te sayu bara mana dah ala dah kelunan-kelunan ayak tam dah rintam dah panak tam alang te hak kampung jan pedawa penga ano doktor bilun madang tak lem jaga aneh areang
1: nunuk tu kita mulai ga amoh i dagang lubunji kelunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua legah hui melai men ulega hak pasen. Lu bentelo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bunpat itam nu sidang terima barang alam enbayan legah na dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

cerita tentang melagu alang berjerah, alang berjerah kena panak alang libang te kelunan ayah anak te ini nak bingaukan kerala nama lain mana telo telo minat apa yang datang pukul 2 lebih saya nak mana kalau alang perjadian kami atang zaman ini ya pedong mana telo alang nak hadui tunggu lebih nune te balik menhang telo alam telo ngelarah alam amin te bale manhang telo alam telo driba te usun ananaya te manhang telo alam telo pelamana kenun ke hadui alang kenan anak kenan so kenan no hadui dah kenan telo nyala ma beladon daripa Allah biani lo te manhang telo alang yo ma pejedah ke belado ni amin amin ne kiamat te pedong hena ta bandak na ta melu ta alam ma urip telo ya ta alam kerah peji dari do kayan Mir FM pukul 2 lebih ha oh pitam peji dalam program kelih adat asal telo ya gurisan terakhir kan Fredo menitam. Ini lagu retro

Iya, gurisan terakhir rekan Fredo menitam lima masakan apa yang mana kalau lang maju su dihina pakatang tengah tanah lang mengklara beji dihina kami hari dua kayaan Miria FM mina petelo jana pabong nang bi dahun kalau atang ngajelo lagu-lagu alang panita malah anda pamo menitam lima tanah mengklara tam kerana lagu lakanan najuri jangan lagu mak nyemu halam ka nyemu halam. Kita jauh ke lagu alangnya dalam

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, pejo dalam Clara Hatam lebih ane hang utama dalam jam malam beloh dalam segmen Clara ngelanin hapan tengah pukul telok lebih. Empayan ni tam nyebong wa Clara peji di na kamek mutam dapat kedua. Peji di na kelok de pukul telok lebih ha op. Itam peji dalam dah bara de jo persidangan kebangsaan Jo Science alang ke telok pelupitan pejo anah miri kerani tino hadianan un hari manji de bulan de. Ji de bulan puluh ane deh. Hadiah ni mah toh menji dua bulan puluh atang telok dua bulan puluh. Haji hotel lah ya telam telah meri deh ni jimah nak dua orang baik lo. Apan dah na persidangan kebangsaan Jo Science alang ke telok puluh pita na tak alam mah dari tamak Sarawak. Hani tam pula mana ni dahun timbalan premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bara tek jo uge derba pengjam geologi tekep lan an pelayang din an kali din dalam lahu tak lama teme-teme hadui ngemaju daleh nunan pelahu teme hadui lakna telah murip daleh lang pasar dahina nerana dahina nyau pekenun ke halalang dang tubuh menjam tokna tusah tanah tenyu soho dahin tusah baik banget alang melai tenyu dahin tu kanan tekep lan an pelamana dahin dalam dahin kerat lahu tak lama daleh. Ngua dah barang men pelok keluna lemah atik joh tolong tunai rahmah hati sumbangan tunai rahmah STR 2027 mana dah alang ke mariang ni kam mesang name ngua data dah kemas kini alam apa saji dehin ake alam online berapa ake isi barang manual kalau dang teh pejabat hasil dalam negeri hari kedua ni dari dalam dah kasi hati dari teji do bulan 10 2026. Dahin mana telo alangikam ake taklam talian online dahin ha portal STR hadianan sengen hari te 15 do bulan 10 2026. Jadi mana telo alang isi borang manual ji do bulan 10 2026. Kalau dang hari na kemas kini na dalam fasa G. Wanan dalam fasa G ni mana telok alikam seng kemas kini data telok dalam talian talian an buka hari 35 ada bulan 10 2026. Anan man telok alang mili seng ikam name data tam dalam pakai talian repa online 15 de bulan 10 reh buka men telok alang pakai alan online ane. Jadi anana dah bara alang ne men lembaga hasil dalam negeri kelok dang te ha Facebook Radio Kayan Miri FM abin te kame kusi dah bara ne men telok tak lama daleh wina men kelok alang te ngeriang Radio Kayan dalam tam jam lim te jo dengah-dengah mariang te jo STR 2027.
2: Nunok tu kita melai ga amoh i dageng. Lubun ji kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita musidang terima barang alang en bayan legah nak dahin kunananan bejuan barang musidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Ita mempujuh tak lama program Kelih Adat Asal Tam, lebih aneh. Hobi tambang piah ngeriang para pelangkenan hinan telo usun sagiang menuma juman koyan belaga.

Soldati.

Yeah.

mi tam le manan tam pia pa jeng riang para plan kenan hinan telo usun saking hati para urip taman telo pemanca gila batriang tegu te pewe ha umar juman te lima do bulan tusu telah maduman 2020 telo unak de okey anan ya ana te jo arab alang pehitung hitam hati jo ewe mejo ano adui Tuhan ngua ai nak jo harap mana telo alang sengah wa we nak man telo nyam tabe na be ani halang ikam pekali parap ani ha na mele karap ani ne telo minet tua ete para pa dah na do hawa ani ha na talam duma na 2025 unak de ete teguh kayan te na hawa dehin dah bidayo aku ngiat teman hang telo alang peji teguh program ane koreat nah.

yang minta boleh mana nak para petugas kahwin Danielson dengan Carol hak kampung Seraya na baru lundu tak lama duman 2025 alang u ore dia ya sayu mula do man kuat.

Dewan Igat Tek Dua ada bulan pulu dalam duman pulupitan tusu pulupitan yang di Pertuan Agong dengan Raja Permaisuri Agong Nepewe Hak Kuching Sarawak. Alang api atang dahwak lebu yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin dan hawa nak Toh Puan Datin Patinggi Dayang Umi Kaltum. Dahin julur kelunan Sarawak pengatang dahwak negeri yang tek balanalan nahari menepadang bilunai Kuching atang istana tetamu. Dahin hake alangja awil Sultan-Sultan Melayu dahin yang di Pertuan Negeri dahin lim wakil alangatang halam tengaranaya ani yaknah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Mohamad tek lim nehan hak Kuching nepak tengaran hangun ani. Tengaran Majlis Raja-Raja ni endahakna hak Dewan Persidangan Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alangaya dahak geri tengarana ni ianah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nunanah doani halam sejarah alang bara tek joh 2 bulan hina dahak alang ngateng nepak tengaran Majlis Raja-Raja hak Kuching Sarawak.

Ianya mana-mana Tuhan nak kena rosan orang tak lama lagu nak ada cerita amat tak lama dengar pun tusah kelunan jenun apui. Anu nana pelahu tak jauh jenun line internet tak lama dah leh macam tu ke kata nak alang ana bara jadi ha uma aru penom deh nanga bayor hari te 24 bulan pita lalu lalu awin kenan te kelunan alang te nasa dua jehe telekomunikasi alang te apa nanan timbalan premier di nihak lem ka adun Bukit Saban Dato Amar Douglas uga embas te bara men hari persa dah Suruhanjaya komunikasi di multimedia Malaysia MCMC dah jam 2 jehe anan jendak an pake awin kabel kuasa ana dah munang dahin ana dah kelunan nak ko jadi abin anan te dah bara pala dah polis ana te 25 de bulan pitan alang ude dehin na kabel lang mariang an alak danggati an ngeu atang ha kucing ampayan na an negeri itu ngalui kabel lang anda munang dinang anda dah nako anande. Dehin talang mendengar lang anusang dua ni te bara ya hadui metok kabel dengalui ubong alang anda nak anan ngioh gaya do pa hadui dah sang nana tak lam migo ani kena do jinun te usan dehin pejo sayu dehin kena lim hadu nandang an pak u tak lam migo ana tak lam migo ani ana na te jo ibi yang dah hadui dah te gati de metok ngua waya rupa kabel alang ana dah nako ha dua jehe telekomunikasi alang te ha uma aru penom dahin nanga bayor te 24 do bulan pitan alang u anide ya tema puji dina kami radio kayan Mira FM 56 minit ampayan datang pukul telok lebih pejo puji dina kami radio.

saya ukun kena rosak nak urai talam lagu nak minat kayu nak urip tam jana ni dan te nun kerlang tam hepun talam urip tam usun tanah bi nunok tu gaya tam puboh jam legah jaka-jaka alang tam hepun nanti peji din dah keluna lang anan telok nyala masu lebih mana kelok lang peji dah ya ke lebih ni saya kena pabin telok ni lebo majusu talam karah peji di redo kaya na Miria FM ya mana telok alang tak peji dan kami senado dah hok tama dah ni ada tak rela na tak rela na amang jinun yang tak dahun na kelok dang na skrip dahun na dua anak ok tak lem rela na na saya kena mana kelok alang tak peji dan kami redo kaya Miria FM talam real tama doa ni

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Online radio, man pukul 6.02 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

Sang larah menitam le malang tek lenghi radio kayan Miri FM Jakani. Ha kerai ni pukul telok tusu minit lebih dah hendo ni 2020 duman 2026 megate daun 5 ya. Maok sa lebih sang larah menitam le malang tek lenghi radio kayan. No nam pelah men telok alang tek lenghi matoh man pukul 22 daun di hatang pukul telok lebih ni ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan. Maok sekenap men harin telok DJ E. Norepa DJ Husun alang upah panitam jarun darah telok jam ngejeloh program Radio Kaya nalang unak loh menadi. Dan kerana ini tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelivan do ni matoh man pukun telok ni atang pukun 6 lebih na'a. Ya aku ngina hitam adang pia-pia pabung kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook Live ha page Radio Kayan an kelok baran unuk tu gaya lundau hangavan kelok lebih ani nun hadui kelok lebih ani ka dahin lahu te nun dahok bara ka hendang matai nak te leading Facebook tamtinan jasa kui petirana menitam lim malang te kelenghi Radio Kayan Miri FM lebih ani ya. Ya, unak loki ngendap ku bara no program tam pukun telok junang na wilayah una itam pejoh peji ta alam program surat dengar menuhanan ke pukun telok 45 minit kelenghi lung do ani alam sejarah. Pukun pan lewin a peji ta alam kelarah tam kelenghi dan kelunan ayak alam mayak daleh tam. Pukun 40 minit do ni do lima itam pejoh peji ta alam sangun nerepah interaktif. Pukun 4 junang itam peji ta alam dengah lebih alang anpah mau mana Radio Kayan Miri FM. Pukun 4:45 minit aku sang pejoh geritam teh hawang daleh nerepah aku sang bara dengah menhawang daleh. Pukul 5 lebih itam malang teh ha Miri alang dang kelenghi Radio Kayan ngejeloh frekuensi FM 75.7 dahin FM 70.0. Nenam pelahu menit ngejeloh RTM klik hak channel Tusuji Kusung hak channel Astro saya Tusuji itam pejoh peji dahin tali dia kenyah teh ateng pukul 6 lebih na bi menita melengdang kelenghi Radio Kayan men Kucing samarahan serian lundu bau si aman hen sematan nunampa leng teh kelenghi ngejeloh RTM klik tam pejoh peji teh ateng pukul 6 lebih na dahin pukul 5 lebih ke itam kelenghi dengan lebih lang anpah mau men amin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji ta alam dengah sukan dahin bis on air menuhanan program Radio Kayan Lasi tak pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejo peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kucing. Ya nunana lunano program tam aku ngina adang apah lau papan kenap telok lim malang tak peji dahin Radio Kayan nunan pelahu dang maok dengah alang maring menitam alang tek pilih Radio Kayan jadi jibakeh jadi jiuvung ngapan telom ala dengah putung-putung daun. Okey, menghadau bara dengah mengaban kelok tinan bakeh-bakeh telok alang teh ha Umaru, alang teh lempasan ni nurepah menten delok bakeh ta malang teh ha banget ka, alang teh hawang daleh ka, pe aku si long ngejeloh no, program Radio Kayan alang paan ngepji itam. Jadi tam pejah kelarah tam ngedo ni, itam kleng hiji lagu alang kedan jolly jengan, lagu anak un mentelok lima Radio Kayan Miri FM.

0: Ngelarah jaki miat pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahum naan. Teguh hak hanit daw, hanit daw kerintam. Ataupun daw hanit kerintam. Teguh hak mengak ke? Anan. Teguh hak amah ngak daw, daw maaf ku kerintam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguh usan, daw usan kentam lah. Usan ok, ya na, usan ngelemat kentam lah. Tugu jin anu san ayak ke usan ayak kentam lah. Teh ke bahui lah. Tugu ha usan bahui te kurintam kaya ni usan bahui belarek kentam. Bahui kelit kentam teh lima te alang tanah ha bahui kelit te teh belarek teh bekilat teh bahui ayak teh usan ayak anelang bahui kelit tu dah apa?
2: Usan to?
1: Usan to anan ketengjat lang anan ngedau ke? Usan tak kerudahanan, usan tapi hanit dah. Jadi tak tak, pano. Anak-anak dah amun hitam tak teguh ha usan hanit dah waran apa. Memang tak pano orang, tak tak dah. Anak lang usan tak kerudahan apa. Tak lang atuh di pak, kata lang pelangi redika. Anak lang tak kerudahan kaya mana nak apa. Bila hitam, hitam ni pano ti usan hanit dah laram tam ke. Biar aku matang duktun, tapi tanah. Kesuh tanah aku rendah lang naik tam laram. Nona kurang doktor ba.
2: Saya kena nusan.
1: Saya kena nusan. Amin lah suku tak lega ke kesumen tanah yang di akal yang naik kena. Nana doktor.

Okey, dona naja lagu alang ku mak bahui kele talang oh geritam tepan la pukun telok puluh pita dan minit lebih jaga ni ya. Saya lebih sang larah mentelok alang marim buka radio telok lebih ni. Ya tini aku sang tegeri telok tenyinang ngaring. Lun kio dau alang anusang ha, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Jarun dara telok dau tu ha, dua ni hatang dua minggu na. Doni 2020 jih madi an kio taga lebih ani an kio te bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan jima telok 2020 jih majima an kio sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha lam dale Sarawak lebih nak bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha lam dale Sarawak ni lehen malam an kio sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha alam dale Sarawak laho. Dua minggu na pada bulan puluh, jihma dua minggu an bara sang te usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Levina an kio sang te bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam na an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Hanah lasuk dao jarun telok dao ni hiati tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Ya nunana kio lun dao alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak jarun darah telok dao dan ni atang dao minggu. Ya nunengah man ngevan kelak bakeh teki hausan ka lasu dao jaka ni ka ngelemet dao kawin pedung awi tak lempasan miri ni sendiri ke hapasan ni tebai hanit dao bida lo alang te ha permai ha puju titik ke usan bahut pedau nanti nanti kure kati pa aja si tam pia pia jam dengah ngalam pasan tam nurepal ho man kelak alang te ha udik ka nunok tu gaya hungai ha udik nan ha telang usan nunak pelaho man telak alang te ha ka patah ka ha tutoh apo halam ting amen kelo alang teh ha belaga ha asap ha tu bau lahu deh ni nok tuang ngapan tam teh teh alam musun tanah ni. Ya menuah ni ai tam peja-peji ta alam program ta mi hati program asura dengah tini aku sang papan telo teji lagu alang kenan ko ni layun lagu alang kuma amai antuju man kelo amai alang teh kelang hi radio kayaan Mire FM lebih ani.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Okey, lagu Alan Kena Lennon lah, ingat lagu mak hitam nyam. Okey, itu kalau teh ju nerepa teh long kalau jaka kalau nyam dia. Ha, nak nanti je lagu alang na hitam na itu ke jaka hitam nyam menuna nerepa men telok alang umuku kerai ni ke mina teh balai lang uhado kurek nuno aju nerepa nuno gaya anda hadui-hadui nerepa kali jaka delok nyam menuna. Biar ku pesaya apa ni to kita mavi nanti kita ketalang ngeji to kalang alam murip tam entam na tiba ya nana naji lagu alang kena na lena na laing man adi dah hingga ini 30 minit lalu pukul telok lebih itam peji-peji ta alam program tam lebih ani ihati ha program dengah man alang anusang ta alam surat dengah doni.

0: Okey, ji dengah alang unak lo, hati dengah alang anai manas saratok ya. Tejik doh alang umur na 20 telok duman. Kelunan adalah tamka antahan menui ha anya lemak jadi ejen. Reload nurepah in ken hadipah judi te alam online. Pakau alam online dahin anike anna te alam ji hadui nabau ops dadu alang anna haji kedai alang te ha ulu kerian ha seratok mah dahlam de. Kepala Polis Daerah Saratok DSP Matthew Menggi Bara dino hadui nahan dohani anna kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah. Alang nai man ibu pejabat polis daerah Saratok tehang pukul 6.55 minit alvi. Kena tinan doh ni hadapkah halang mulak ha kaunter ha kedayanan dahin ha antahan menuh pihak polis nyelema iha tawin te alam hadui reload nerepa in. Pakau online alang anda lo anau tidih dahin hadi pelesak alang anna lahu teji telefon telefon usua ni lah hijau ha dahin ateji unang kelatet alang hipun lubun ID yati anike ngabandha reload sin te alam pakau online anika ni dahin lahu iha maoksin bayan sin man kelunan iha barat ini man beh hadi pelesa alang ananau ke doh ni ngakun iha te mano hadui alang pihak anda hanya lemak teh ni jadi ejen norepa iha nanang juan tambah nilai norepa ngawan reload sin te alam pakau online ha kedai alang ngawan nak nyaduyanan. Okey, Matthew Bara hadui pelesa ujian atak ngit andoh ni iha si ketehan nununa dadah norepa negatif kah ujian atak ngit anak kes ansiasat ngio section 44B bakah akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok dan kira ini ke kes na anda kira selesai nah nurepa utama nah kes ini ya. Ya nan dengan halang unak lo telah tepala dengan halang kedua hati menserian dengan menserian ini bara te telok jatuh telok pelupitan kelunan Indonesia anatan nuli tepala daleh asan dalo ngejeloh kompleks imigresen custom kuarantin dan keselamatan ICQS terbeduk dahalam di hadui masan mendepot imigresen semuja ni melawin jatuh peluji lake dahin 20 saya laung ala do ampayan dalo ni Anggeri tepala anau men usun tanah yati ICQS terbedu dahin pejoh anau tepala Indonesia proses mata nuli ini alang ketua anak yati komandan depot imigresen semuja beji dahin dah pasukan pegawai alang pihak tek ngabananan ya alang lahu tek jaka ni yati wakil konsulat General Republik Indonesia KJRI Daniel Nugroho aja mano hadui ngatun marung dah warga sing norepa dalok kelunan Indonesia lang ana tenuli tepala dalah sen dalok ni di hadui peji ana tehang Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak dahin JKRI ja proses matenuli dahin panau dahin sayu dahin anike ala sayu tejoh keselamatan dahin kawalan mena dah alang ana tenuli ni lah. Okey, nana dengar halang kedua hati dengar marung te kelunan Indonesia alang nundi amnya udang-udang melok te alam dalih tam ni ana tenuli te pala dalih hasen dalo. Ya dengar halang ke telok mansibu te ji taksi ne tutung ha bonet honana dahin tegu tutung ani ke kelita anati anak parking norepa anak lok ha unan ji amin alang te ha jalan Sentosa dan tusah tutung ani jadi pesunjih madi dalam bara tejoh tu kani yati dah pusat gerakan operasi bomba Sarawak bara pihak dalok tek terima leput bara tejoh tusah tutung ani pukun ji 25 minit pesunjih ma ampayan ji pasukan anggota menbalai bomba dan penyelamat Sibu Sentral anatan tepala ngavan teksi ini tutung ani di kena tinan pasukan bomba atang te ngabananan pukun ji 37 minit jihma yati kiok-kiok 22 minit tuanau dalok menbalai menuh dalok terima leput bara tejoh tusah tutung anidi Enan su men balai bomba te palang ngaban anan ke ihat ti 2 kilometer. Dan teguh dalam tang tengah bananan, komando operasi menglahan tusah tutung ini melawin haunan, bonet haunan ji taksi alang unlock haji amin, haunan ji amin laho, halatan ji amin tike. Dah pasukan bomba ni, mana hadui maramapui pakai ji aliran gelendong hos kerendah hati ni, dan atak ke analaman kereta bomba ni. Ya bara tu satu tungan ni dang anaram tek pukunji 50 minit jihma dan operasi an pelepak lelan tek pukunji 56 minit jihma nu si kete hihi alang tema ba nu repatavin te alam tu sah tutung taksi ni de. Ya nu nani tam peji te alam program sura dengah lebih ni dan program sura dengah dang antam kelengi te jaka lang pihal an lebih jima ha radio kayan Miri FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murib ngaliman.
1: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedok men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya rumah puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya nengenang. Ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelok tenang te. Nore kelok kelok sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelaho. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rin dah. Mang duie na tanah kalau duie. Kelunan bat pelaho kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih ta. Nore kalau buk kalau lau. Namai sehuk buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mang kat nyelingok mangkat am kenap kelunan nang buklo nore ke kanan kanan nang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio mangna kat alang habe ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo ngio barik alang nyemukan kelo den kelunan ngomnan hale ok dahuk
2: Kanihan Radio Kayana.

0: tambah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itam.
1: Ya, Radio Kayan Miri FM ngabji itam putung-putung daw ya. Huina mentelo alang te kelanghi matoh man pukul 22 bluak daw atang pukul 6 lebih dahin alang man Miri ni man Miri manuma ru nurepa ngejelo Astro dahin My TV lahu matoh man pukul telo atang pukul 6.

Ihati Marung. Marung hadui nerepa hasil rundingan Malaysia Myanmar. Teida atun hadui Pelitah Madani dan Alang Anaya kenan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tengahnya ngetneng tuk hati marung dah men Myanmar, dah kelunan Myanmar alang atik tak alam dalih temni o an-ano dan sayu tak joh pendekatan diplomasi ya. Men beh rundingan Norepah Tenggaran Malaysia Myanmar jilibu pada tu 76 pelarian Myanmar Norepah halang ni lap men Myanmar ti tak alam dalih tam u anatan uli tak alam fasa alang unak lo dahin lahu anana ena tak alam tuk alang sayu lelan ya nusik dah sang abungat ka norepan nunnya dahin lahu anyoh nyoh peringkat dahin berperi kemanusiaan ani ke ala bahat tak joh aspek keselamatan dah dokumentasi dahin persetujuan dah kelunan-kelunan alang anatan ani lahu. Tukar ni jamihat laan pengurusan atik joh migrasi alang lebih tersusun dahin lahu ananau dahin sayu. Okay, ni ada hok barang lang naiman Kementerian Dalam Negeri menitam di malang te te alam dalih ta Malaysia ni lahu jatam jam ya. Te jilibu pada tu 76 dah pelarian Myanmar u anatan te uling luak hadalih dalok menfasa alang unak lo. Ya, mau sekena menitam ni malang paan peji ngejeloh alasan Radio Kayan. Nuna pelahu mengkelok alang tek peji dahin Radio Kayan. Matoh man pukum puluh dua belah daw di. Ita malang tek ujung ala nalun jaka ni lahu. Pelihai sayu kelok gerik letak kelok. Nyinang atik joh keselamatan telok menghadau pakai jet te alam kelita telok ti dengan pelahu menghadau tanyung hat laju te jijing apa nanti ke hak umas sekolah kuri hat laju lang perlu antelok inang nurepe hituk nu nampa te alam perumahan kuri nu nampa te ujung ala nalun lahum dehin lahum menghadau pakai na signal kelita kelonan kelok ngenap tai bahji hulai ka bah ta o ka ngenap sang masuk sipang nu tika pakai paan an na ngejep paan ka telok tike ategu telok ngenap sang tai piwakireh piwakiti ake telok sang nasi pelahu pakai signal anan lahu anan maok sayu men telok ka ti jadhat jam ke na telok sang tai payang bahji ala nureh nu tike dehin lahu anan lahu maok sayu men keselamatan te ujung alan alun. Ya, tanpa jauh kelarah tam, peji tak alam program tam, mi hati kelenghi long doa ni alam sejarah, dah men ohanan at lo kelenghi ji lagu alang kenan Michael Milang, lagu Anak Hula. Mentelah lima reda kayaan, alang paan ngep ji itam.

Dewan Igak Tek Dua ada bulan puluh dalam duman pelupitan tusu pelupitan yang di Pertuan Agong dengan Raja Permaisuri Agong NPW Hak Kuching Sarawak. Alangapi atang dahwak lebu yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin dan hawa nak toh Puan Datin Patinggi Dayang Umi Kaltum. Dahin julur kelunan Sarawak pengatang dahwak negeri yang tek balanalan nahari menepadang bilunai Kuching atang istana tetamu. Dahin hake alangja awil Sultan-Sultan Melayu dahin yang di Pertuan Negeri dahin lim wakil alangatang halam tengara naya ani yaknah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Mohamad tek lim nehan hak Kuching nepak tengaran hangunani. Tengaran Majlis Raja-Raja ni endahakna hak Dewan Persidangan Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alangaya dahak geri tengarana ni ianah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nunanah, Dewan ni halam sejarah, alang bara tek joh de bulan, hina dahak alang ngatang nepak tengaran Majlis Raja-Raja hak Kuching Sarawak.

0: Tun Hinari Diakayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
1: Ya, Radio Kayan Ngebji Itam, mentelok alang teh HUD, kalam pasan, apih-apih peji, kusi lung, kusi dengah ya, ngejeloh pes Radio Kayan, Itam, teh nyenang, teh jo, live Facebook tinan, ku nyenang tini nusi teh, alang nai, bara dengah menaku ya, kalau bara kerang, ngusi ka kui bingau lalek hakonti tini ya, amin aku dap kalam ini pa, dahin lahum, mentelok alang teh, kelengi Radio Kayan, minat teh ketelok ujam, marung, hadui, nurepa program, adalah Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri ihati marung aringam.

Okey, Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri te Mano Sarawak Kayan Cultural Cultural Carnival SKCC 2026 hati pluji atang puluh lima ada bulan pluji duman 2026 mani dahin te kahum naan petading alang anda lo na pihana te petading medaksape petading nyivan petading keligit dahin belawan petading sukan rakyat petading peksak penguman asentam kayan dahin petading ngala mendahat nyam lahu ya ku inginah dang telo nyihud han nak telokkan norepa telok sendiri tabin ta alam petading-petading alang anda lo ano ni nyawi tanyinang hadiah na norepa prize nanti dekaya jaka prize ni ya petading nyivan alang anda 32 ada bulan pluji hati dapat pukul 7 malam matang pukul pluji malam lubun ji hati 4,000 ligit lubun 2 telok 1,000 ligit lubun telok ke 2,000 ligit sagu hati man lubun 4 atang lubun saya tak sagu hati an ok ya hati nam atu ligit je laong. Aman telok lang enap jam, nyorepa lang enap ngiyoh petading ngivan ni. Dang pahabung dahin harinta Matthew Silek pala lubun kusung je telok. Saya telok tusu, tusu pitan, tusu je nyorepa man harin telok ko nilayun. Pala lubun kusung je telok 565-64 pitan telok. Okay, nanti joh petading nyivan man adi. Nanti petading keligit dahin belawan. Lubun ji telok libu ligit, lubun dua, dua libu ligit, lubun telok ji libu ligit. Sagu hati melubun pat atang lubun saya, hati telok atuh ligit. Ani anak tak perlu telok dah belum perlu jin. Mentelok alang hipun anaknya. Individu kayan mesti kayan ha ya umunna alang layak ke hati plus saya duman atang 35 duman nusi pen ngahwa dahin adang nyoh te alam link QR alang anda lo te Facebook dalo hati ha Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri dan lahu telo dang pahbung dahin da ada waharin telo ni hati Stephanie Unyang pala lubun kosong jipitan saya 52GG70 narepa Harrison nanyi laing pala lubun 0GG40G2 saya 65 marung ani lahu telok dang nyinang na ha Facebook page dalok ha Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Okey, marung petading rakyat ani, petading sukan rakyat lahu kahum naan nah petading ani te mejatale pulu laung alam ji tim lakek dah hendo onang ke ngejala ji laung ngejala ujung buak nyoh re dani kurik lubun telok ke main asing lubun 4 petare lubun 5 nyeput dahin lubun 6 lubun 6 payu su dahin lubun saya lubun tusu nas lukung nas lukung ani mendoh tua alang payu su ke melake tua nyeput ani di doh dah lake ja tai sakun ado. Okey, dan hati amarung petading sukan rakyat dah nahu petading masakan tradisional TNA 34 da bulan pluji na hati daun 6 pukul pitan jima atau pukul 22 blok dau ha forum cultural center. Okey, amarung carnival ni Sarawak Kayan cultural kena hadir dah. Sarawak Kayan Cultural Carnival. Ini anak forum cultural center di bangunan forum di kehinan lim-lim ini anak dahin aku nginah itam kayan ni tapi tak alam hadui nerepa program alang anda lo anak menitam ini ya. Ya petading ngala pelahu kahum naan petading kahum naan kah prize nani lahu lubunji etek dua kategori mendahak puluh telok duman atang puluh tusu duman ji menpitan duman atang puluh dua duman ji petading main sape ni pelahu mentelok anak alang hipun anak haman main sape dia tanda dalok tua tengyoh dah petading jadahala pengalaman lahu lubunji megak lubunji ti sanggeri uli telok libu lubun dua dua libu lubun telok ji libu lubun 4 5,000 lubun 5 ke 3,000 dan price nak ya dahin petading sampai ini anna teguk pluji di bulan pluji duman 2026. Okey nunana kuri-kuri petading alang te anna petgu kayan
Sarawak Kayan Kecera Carnival SKCC 2026 manila. Ya, pihak-pihak peji ajak ni te ngeluan ore pelahu te nyinang nun limka mainasen agri dah nyam tam te nyinang mainasen tam kaya ni ke. Lain lahu nun ampa marung paksak penguman ani di te na tua ihat te lo halah ti ngio na tua patading na penguman ani pakalai kentam ni pa telok menang teh ati tanda na telok teh pakalai katilah ho okey akhir ini tepat pukul 4 aji minit telewi tam pejoh peji ta alam program tam lewi ani aku sang pejoh geri telok peji tai kelenghi ehati dahun kelunan aya alang mayak daleh tam ngejeloh program ngelarah jaki dahe men ohanan a telok kelenghi ji lagu langkanan Francis Jalong lagu alang kumak pasi mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dolok saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan

Okey, Nona Naji lagu langganan Francis Jalong. Lagu Alangkuma Pasi Geritam Tepala Pukun Pat Pluji Minit Alevi Jakani ya. Ya, tini teji dahok baran repaji program malang anda adalah Umar Prahmiri Anau i hati marung program bersama masyarakat Minggu Keselamatan Pesakit 2026 langsung anda jimani telok da bulan pulu duman 2026 ni dahin dalok manuma prahaya miri mangai limitam kelunan bangu ja pihak-pihak TPG dahin dalok te alam program alang an anau ha dahin nyadi peji dahin surau sinar Islam Kampung Pulau Melayu miri ini dahin pihak-pihak nyukung tengah yat dalok geri norepah membudayakan keselamatan pesakit dahin lahu mejen kesedaran norepah pengjam tam marung age jam oksayu menlim komuniti. Okey, program ini matoh man pukun saya jihma atang pukun telok lebih ha surau sinar Islam Kampung Pulau Melayu kehom naan tuk-tuk norepa klia-klia keluar alang oh anda lo sedia lah ho nyati persa agih percuma mentelok alang ampernah persa agih alam dumana ni adang te persa agih telok dahin te sesi pendidikan kesihatan pameran kesihatan te dahana senaman sehat dahin lahum tak lepo-lepo dah jun penguman dahin atak dui lahum. Okay. Dahin petgu World Patient Safety Day ni dalok ha umat perahaya miri ani tak ngatun kuri-kuri program alang habis lahum ihati man pendaftaran dahin peserta pendaftaran peserta alang iyo pembukaan stesen saringan kesihatan ni ate an matoh man pukun saya ya pukun saya menuhanan ke ada hana senaman sehat ani di anan pukun pitan junang hati sesi bersama pakar perubatan NDC terkawal dahin hidup berkualiti alang lubun alang pukun pulu ke te sembang santai ani pengenalan te joh prah diabetes norepah kencing manis ya dahin lahu nunuk tuk ala norepah kuman ubat diabetes ani di pukun pulu junang sesi penjagaan gigi pesakit NCD kumpulu ji ke sembang santai hati marung diet norepah penguman alang sayu managih batung tam lahu kumpulu ji junang ke NCD smart user ke hot quiz andahana ngelarah jaki te pukul 22 bulat dau atang pukul ji junang hati ketibaan tetamu kehormat dahin ucapan ke tinana pelalau na perasmian pelancaran minggu kesedaran tejoh keselamatan dahak pesakit ani dia lang kelunan ayak lang ne pejadi pangani nyati yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Deputy Ministry of Tourism Sarawak ya. Ya nana kira tentatif norepah atu cara dalok jima. Telok dang tai peji dahin dalok dalam program ani hati hal surau sinar Islam Kampung Pulau Melayu Miri. Telok lang tai ha Pulau Melayu dang peji dalam program ani pelalau apa men pesunji mateng pukun telok lebih dah. Okey, pelupa minit lalu pukul 4 lebih. Aku sempejoh geritam peji tak dalam program tam lebih ni. Hati program interaktif nerepah program sangun ya. Hati telok kelenghi sangun DJ Husun Dawa Dr. Roslin marung sekolah amtek bayan nerepah sekolah percuma alang-an pelitah negeri Sarawak. Ukman anak-anak Sarawak. Petgu nundidah mauk sayu man sekolah dah nyam tam. Wina men golongan B 40 hui nak ya win ani itam pedong pa win am cukup belajar telok ke nusi telok nyatan sangat agri norepa maten dah nyam telok te sekolah no tibi tena program besar ni ke mina ni naji awang mendah nyam telok te pala peringkat alang lebih baulan ke okay? Ampean telok pejah peji tak alam sangun dawanan telok kelenghi ji lagu dang detaring ja telok am juku dau ya ti ji lagu alang kenan Iwan sedang-sedang saja mentelok lim hari dia kayan apaan ngeci tam

Okey, nona ni tak mau pergi tak dalam program Sangun Norepa Interaktif telah lebih ini di dahin je lagu alang kenan jenan ini lagu alang kumak lagu libang kui menitam lima radio kaya dalam ugeri tam tepala pukul 4:30 minit lebih.

0: Sarawak Forestry Corporation pi Tokluna Bangu te jo tusah baya. Wina petap atah hunge bawang bahe hunge dahin bahik banget. Hitok pa anyo dahok tebara te jo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin pa anyo riak te jo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Alang Pek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Okey, bahasa kena menharinta DJ Bao Nalang. Oh, bahasa dengah menitam lebih ini di dahin dengah lebih dengan tam kelengi te jaka lang pialaan lebih jima ha radio kayaan Miri FM. Ya, kere ni mentelok alang te alam hadu-hadu yang antelok na pelihai sayu ngina hadu telok ti. Oh, nore pala ong nen sayu wina menkelok alang te manyam bek kena ni bek ketupat anandi wi telok oh nana ti ana sayu-sayu ke awi ya dang antelok juan dang telok pelaku antelok pelaku ha status WhatsApp telok ka ha Facebook telok ka media sosial telok ke dahin lah dang naik pelaku nah kalau dia kayan ha kahu malang antelok nati ane bara hadu sulang an kelok na man kame alang teh hari dia kayan ni dahin jasi ita malang teh kelengi radio ni jam aku dan ka produk alang teh an kelok ana nu si hadu su tu mina hadu dagang alang ha beh pelahu ya ti ana kedai kuman ka na kedai nunun ka adang telok ne barana jasi item pahu kaya ni ke adang te pala kedai kelok ti abin hagan kata ni kedai tam kaya na re kurin telok ni re ya te na telok inang na te sukung hadu dagang nore pahadu usu alang andalo pahu tam na sendiri dai ni aku nginah ke item paan sukung te hangji dah hangji ya mang telok nyenang dalak dalok bakeh tamalang utai maju okahom nah adui lang andalok na nutike nuten noreh nuten nutih si sayu nanan ya biar ku ngina tampaan piah pepeju sayu te hang komuniti noreh pate alam masyarakat tam sendiri lah. Okay, ha te nunun atang telo ngadap ne bara marong hadu dagang norepa marong hadu usu lang an kelok na dang WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Ya kira ini aku sampai jauh kereta peji tak alam program tam lebih ni hati dengah menhawang daleh norepa dengah usun tanah.

tek kelunan. Dehen lah aneh na lah guna agak tek kelunan ke. Dehen ar ke ai bara kes jaka aneh menglan ihati marung virus ani andha nyenang menhamuk. Dehen men manuk alang te alam tuan. Dehen kes na ne pegai te hang kelunan. Pelahuh dang jadi. Ya, pihak nak hamuk nama atelok. Hamuk kalang utek virus sendiri ke nama atelok ke. Telok pedang gak perah. Daripada telok pelang deng gak virus sin sin bis sendiri. Okey. Dan aji dengar halang jadi ha Berlin. Pala dengar halang kedua. Ihati dengar men... Men California. Okey, dengan men California ni tak dah alang nako kago. Kago ke luri alang geri kago alang de kaya anan di. Anan alang anda nako ni. Ya dahin kelunan ni ngendap nako uvung vandah na AI. Nurepa uvung kecerdasan buat buatan halana alang bau mahan mahan legah nak ke dahin beka teguh dawan nako ni tak dua trailer anak kau dokuma halaminan te uvung-uvung dah na ngaban AI ni di beka jangan dawa buka trailer nanti peng-peng hit alam na udan hit te alam trailer nan ya kira lawak nu nonton na dawa benghang buang gentam ni ke na dawa uguri kita nanti su-su jangan dawa buka na ke beka hit tua udan te alam trailer nan. Kep ni alang luri endawan aku ni hati plus AI menglan te dua trailer dalo an kelunan aku men gudang na alang te ha Fremont baru-baru ni di alang lahu ji trailer nan ke ihati anun dah seladu alang jenama ni Nvidia biar lah manunan dah plus AI ni di pakai chip Nvidia te alam teknologi dah geri kenune trailer ka nurepa pa uvung panau te ujung alun-alun alang otonomi na trailer ni di beka, bi trailer lang andawan ako ni si te geri cipanan bi halam trailer lang andawa ugung anan te plus saya 1044 kilo hit tua lang andawa geri ya usah ni jadi jaka malam ampayan dah alangnya duit tike te jam te dua trailer dalo alang padek jimana. Dah pihak lang tek kuasa udang pesuk meluak trailer nan tek do lang piah lahu men tek ji bakeh dalo ihati naib presiden undang-undang plus AI ni pesuk dahin trailer ni alang unlock ha awang ji upis ha ni wak ampayan ya maten gaban na men dalo upis nanti dahin pihak lang tek kuasa baralahu marung company ni dino te dah nginep nakau dahin te masuk ha laung trailer nan bi melak nan nunan tuan abin nusi te barang alang belegah te halam na okey nunan na haji dengan halang naiman California ya usi pedawa sang nyinang no nak ti do gok nunan tapa trailer nan di te dawa usu ke hadawa plesak ke udan te alam trailer nan jam-jam ha hit tua ya penuh dahin hit tua. Ya nunana dengah man hawang dale halang dang apah mau manitam lebih ni dehen dengah hawang dale dang antam kelangi te jaka lang pialan lebih jima ha radio kayan Miri FM.

Okey, nun anji lagu alang ku mak aku tangan ya, pak antangan tak alam nun tu hadui lang antelok na, nun repa tak alam kenun di kenap telok tikeh pak antangan ngenap pat mai kinah telok tangan ngenap na tu kalang sayu nutih nun ampelahu pak an petangan dah anak-anak telok ja dalok pak an ala tu kalang sayu tak alam murib dalok te duman bayar nun repa te do do lang sengnai te lahot. Yang melaka 6 minit tahwi telaan telok sang teh pala pukul 5 lebih. Ita malang teh hak miri. Nunam pelahu man telok alang teh kelangi radio kayan. Ngejeloh channel Astro dahin My TV. Manumaru lahu. Ita pejoh-peji dahin tali dia kenyah man ohani na'a tang pukul 6 lebih. Bi man telok alang teh hak kucing. Samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan. Alang teh kelangi radio kayan. Ngejeloh RTM klik dahin alang teh peji dahik. Ngejeloh live Facebook tam lahu. Ita pejoh peji kelengi dengan lebih elang anpah mauman amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur itam pejoh tai atang pukul 6 lebih naam. Okay, ngina lim nun tuk pahalang antelok nado ni lim nak laong dahin sayu wi nak mengkelok alang atik nah hadui ngiyoh petading-petading ka wi nak melahu mentelok alang ngendap sang atai pelesak nun-nun pelesak ka nureh ya telok alang sang tai nah pelesak agih telok jima ka ngina utat pelesak telok ti nurepa keputusan nak lahu sayu mentelok alang ngendap atai pelesak nun ni ka atik alam sekolah ni ka lahu ngina telok dang jawab na dahin sayu lahu wi nak dahana kanak telo alang sekolah ya paan geri dah te alam sebayang telo jad hai pun kenap alang tutau te alam nun tok tua alang anda hati aki ampai telo pejo peji te kelangi dengan lebih ji lagu alang kanan Daniel Bampa lagu alang aku mak doh isang langin bi ampai nan telo kelangi lagu ji dah barani i hati marung micro sleep ya wi nak mentelo alang te ujung alang alun panausu menghadau wi jaka telo hanya ku daw tih ngetak jaki. Okey, apa je peji telasan radio KMIR FM. Aku saya kena mitam ni. Alang tiap peji dahik. Matoh man pukun telok di atang kerai ni. Nurepa teh atang lasi nak program BDK tam lebih anih na. Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat atang telok puluh saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunok tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Okey, tam pejah kelarah tam tak jam malang bayar loh ngaje loh segmen PDK tam lebih ni peji dah hingga lo peji dah kelivan jam tam alang kata lo. Okey, jam tam malang bayar loh ni men oh ni nai tam pejah peji tak alam program sukan dah hin bis on air dah hin program tam lasi te pukul 6 lebih ya. Ya mau sekena metam le malang oh peji dah hek matoh man pukul telok lebih di hatang kerai ni nurepah tang lasi nak program tam pukul 6 lebih ni nak. Okey, ngejeloh info telok lebih ni ha umah pui hagan telok melok ubat nurepah taban telok di kita. Ini aku seng bara marung kuman ubat hagan na date doktun bara di pa kuman ubat menuh kuman. Ala ubat telok ti menuh kuman nunan ya. Bi te tini hati te dah balai matang kuman nanan ke kuri minit menuh kuman 5 minit ke 30 minit ke jam nunan ke kenta pedong ya. Nusi ha piah lim ubat ni te balai ubat telang kuman ampain kuman an telok kuman ubat ati ke una ampain telok kuman te balai ubat ke kuman telok na ha telok kuman ubat nunan dia. Okey, marung tu kan ni abin aku ala info ni ya. Nusi kete lubun norepa nusi kete dah bara kuri minit. Alang tenang lelan marung kuman jaka atau kuman ubat alang menuh kuman ni di. Norepa ampayan kuman ni di. Tino ubat dahin penguman ni ihati aji tu kalang sedap ha. Dan te ubat alang perlu antamala peji dahin penguman norepa menuh ket menuh telok kuman. Dahin tak palang perlu an tam kuman ubat talang perlu an tam kuman tegu butit telok halah nanti ya. Dahin lah tak alang perlu an dah nak hang na suhang na oke okay. Pihak na pukun 22 ke sang kuman kata pemen pukun 10 kuman ubat nanan ya. Norepa kuman ni ke kerai ni ke pukun 22 ni di pukun 2 ti HM kuman ubat nanti. Kahumkah dahok bara lang duktun bara menitam lahu tegu telok sang kuman ubati bi marung kuri minit ha nuti nusi kete atih an netap ya dan itam ke anyuh nyoh kedunalang anda hak barati marung kuman ubat ni dahin te mengna formula telok sendiri ke lim ubat men kuman perlu tunggu perlu pidah telok puluh minit nuti hawi telok na formula ni sendiri telok puluh minit kuman kui kuman ubat ku rentak nuti sikit usah nuti kuman ti hati habah telok kuman ubat ti kuman na tuan nunan ya hawi itam ampasti ke telok dang matang dah ahli farmasi tegu telok teh kuman tegu telok teh ubat telok dike abin dah ahli farmasi ni nak mau ubat pa menuh kuman ni dang kuman pelalau ka nanon pa dang perlu dang ku kuman nak tegu ku kuman nutih ka norepa awiha umlek breakfast na norepa du ijih make no no tok nonan korena kita ita dah matang nanti ke wi ko am du ijih make dang ku kuman ubat kui men ku kuman ngedau ya kun ta nuti perlu ta matang lelan te dah halang mau ubat ta tim pian dah farmasi te dah tuktun kan nuti ya jasi telo amsala kuman ubat telo okey anan aku kena bara marung win te dah balai matang pa kuri darah suhang ta kuman ubat men ta kuman ndo win ku nyu kuman men ta kuman teh kentan nuti ya kuri dah nuti ya bi sikit tak dang bara kuri minit nuti bi men kuman teh udang na teh kuman ubat telo teh. Ya, dan info dah ni, habis ubat ni, bahagian nak antelok lok hau mapui telok, jik tu kalang tak hau mapui telok lah, okey? Ya, dan info jik malam, pihak-pihak tan peji dah Radio Kayan, butung-butung dah ngejelok segmen PDK, Radio Kayan alang pa'an ngep jik hitam. Ya, ampai telok pejah peji tak alam program sukan tam lebih ni, aku sang papan telok teji lagu alang kenan jeli jengan, lagu alang kumak nusitek salana. Mentelok lima Radio Kayan, Miri FM.

0: tamah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabji itam.
1: Aran kue Yohanes Wan biarang kayaan kue anajeng karena Yohanes Cemuan ke asan kue man kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue deok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahulah eh matoh ku na kirap de oh kuidoh ku amtek de luman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 de amtek bulan tusu de ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap te telonaan lah
2: telonaan
1: tek ji lah ya. Nake hana dua layer, nake kirap lemah, pakai gutun lah, gutun plastik tulang, nana jahat. Kalau kita pakai nak ke usia usia aman tay.
2: Usia mahing.
1: Usia mahing aman kata puit sendiri ha. Nana kayak nak hek kirap lemah, kita pakai nak.
2: Nyiap
1: nyiap apa? Nyiap nyiap. Tiap tiap mana dah ke kayak nanti lah.
2: Jangka bara nono step step hadui nak kirapannya.
1: Muting kain kain kirap tila. Nake kedua hana nyahat nake ngalap hitam na nake elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su na kun hak de na
2: nakap
1: na
2: nakap usu de
1: nakap usu nake hak elang kelima hana nabulatan na nake elang keenam hak na aneta mate bunga na temarung buluala ke nan lim analima step na alang akna
2: okey we dah ngendap black telon an kirapan ni dap na anti dap ka legah na kata
1: dap ka legah
2: na okey hidok na dangin laika ni we dah ngendap black kirap teka
1: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na buan ke kalau dang we kalau nap ilo aku pedang loka dan kontak kue kusong ji ji pat tusu dua dua ji kusong dua
2: tek Facebook kaya
1: tek Yohanes Wan
2: ke mengkelok li malang tek langi sanggun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak ni lho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusong ji ji pat tusu dua dua ji kusong dua no repah telok dang tek pala Facebook na ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai na ihati Hinan Abok Wan
1: harap pan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana

0: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, nenek tamu Kelangi Ji Takna alangkan anda lo kumpulan menakah patah petgu petading takna te bulan bulan arah di kah ya ko minggu arah di ko ingin na ita malang te amanak na ti jaka petading petading nonan te na telo betading dehen dah tu ya ya melak saya minilah telo sang te pala pukul 6 lebih atau man pukul 6 lebih nin ai tam peji dehen dah lo YFM bidi alang-alang pahamaman RTM Kuching pesuk luar item jima ngejeloh program radio kayaan mirip

FM alang mata man pukul 22 bulat dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Ya mitam lim nginah itam pa anala batung alang mage kena palang melu dehen Tuhan memberkati tam lim ta alam nun tu atok kalang antam nada ni ta alam nun tu atok kalang antelok telunga da ni laho ya. Saya lebih senglara sama tujung minggu man kelolim bake-bake halang te peji pa andahin radio kayan dehen nginah pesuk luak te jaka alang habeh laan ya. Dan lagu lang bayar lo maka pelasan tam lebih ni ji lagu lang kenan rasa na urai lagu am hayu ukun mentelole makulivan mau saya kenap bye bye.

Ragu Pemantai bersama Angga Alicia Sidem Jugan Tengana di Pemantai ya Nasingumi Andu Anwati Ragu Alis Bungas Drama Segmen Ngancang Peta ya Andu Rima 2 Andu Rasmang 2026 Memetik Ngenyam Yata Merut Ge Kabran Semeng yang sewat 2026 Kesendaga Anwati Andu Rima Kusabah Nang Agi Barata di Tempi Peluang ya di Ruah Moa Agi Barata di Tempi Peluang Andu Rima Mais Pagi Andu Satu Ka Andu Minggu 2 Andu Kemisi Kusabah Nang Agi Barata di Tempi Peluang Ge yang di Parik Kapung yang tingkati lagi berata di Mega Derempi Melu Parik Kapung Harata Nakin-Nakin Tanah Mamoto Sakta Seramat Negat Tarun Adita Tuju jadi sini kan ni mana ada biasa ingat pukul 9.30 tak dapat sesama kedengar agar Derempi Miu Biata ke agar Derempi Miu Buka Sadung dan pada kedengar ingat pukul ju ke lepas sana atau Rebi Prama ni ni ke pukul semeng ni ke pukul peris ngarep amai pukul peris ngarep ni ke pukul semeng dua angan bisa mengapi ngarut media peraman dengan terap segmen ngancangan pewet jadi sedikit yang berangan di tikati kedenggi berangan di nurak arah sesak arah badeg harapangan bisa bersabar lebih sige anluati andurima bege kawasan-kawasan tepat-tepat di de nang ta di mesesak di tikati pak sungguh benar harap tak sama-sama sabar jadi bege ragu-ragu peraman bagus dia akan seperti yang berangan di akun Facebook angan bisa agak bisa maki di Facebook YFM dia buka sana angan bisa ge buka RTM klik ngata sesama Bia Praman di YFM dia bisa mangga hantas Praman tangan ragu goyang.

0: sihat dengan dia duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana waktu dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu terima lebih taruh perlu lebih sewat. Start cok gaji paling esok cuman esok gaji lah. Sit baru betul gaji. Dengar aja mana din luas so college atau luas university cuma sekali mau get degree ada din. Oh botang gaji es kau payu. Jadi selain macam get lawin dan bukan lagi. Ti orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi suar muti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab so, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan tadi pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Mereka berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zat ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: tak sebenarnya apa mati. Lepas no, aku post dalam Facebook lah. Lepas no, kira yang dari sekian berminat ambil beli, cuba dai lah. Sekali setelah beli, yo bagi feedback yang kena. Lepas no, yo promote lagi kepada yang lain. Bila yang lain beli, makin kira order makin bertambah lah. Memang kira busy lah, sentiasa ini nak order merot. Jadi ko kira terima sajalah. Kira rezeki kan nak bah. Sebenarnya ko dapat idea di ko selalu tengah yang YouTube. Sebab ko kan suka ni kue. Tengah banyak cara yang di apam. Lepas no cara resepi, cara pembuatan ni, cara bahan-bahan ni disediakan. Lepas no dalam hati terdetek an tuba lah. Kira sesuatu yang baru yang ku memang pertama kali ku suba no memang gagal. Lepas kali kedua ada fail sikit lah. Lepas no kali ketaruh kira menjadilah kali ketaruh percubaan ku no. Kira ku boleh nakap cara pembuatan, kira ku teruskan jalah. Jalah-jalah macam dari list barang harga, kira ku mau suba promote lagi. Dari segi kartun, corak yang boleh menarik minat pembeli lah. Dok kelukis. Kalau pembeli no yo send gambar, ku tengah gambar dia baru kelukis atas apam no. Design no customer lah request. Dok ku ikut saja. Mula-mula sok kapung dia lah pembeli ku. Lepas no bila pembeli ku percaya promote kepada yang lain doh, ke pembeli ke kapung lain, kira bawa pejangkit lah order apam comel no. Dari sok pedawan sampai ke bau. Cabaran dalam penaikan apam comel itu memang pokok lah pesaing ataupun kenaikan harga bahan mentah. Aku perlu ke bijak untuk mengurus masa dan memastikan seporak apam yang dihasilkan yo mempunyai kualiti dan rasa yang kena lah. Walaupun ki cabaran ni, aku tetap berusaha untuk meningkatkan kualiti produk no, yang perkhidmatan yang terbaik lah kepada pembeli. Cabaran lagi bila ada customer yang last minute cancel order. Memang begok rugi lah segi yang kumbo naik order no. Pasal aku cari pembeli yang lain lah yang sanggup beli order yang kena last minute cancel no. Kalau bahan mentah makin naik lah harga. Syukur lah customer memang faham. Dalam 5 minggu biasa kita dalam taruh ataupun 4 customer lah. Tapi yang paling busy antara bulan semong sampai bulan semong 2. Untuk semaya rosary dengan caroling. Biasa tema Christmas, Santa Claus, rancangan ku yang masa akan datang, ku akan lebih kembangkan lagi perniagaan apam comel putih dengan tambah pelbagai jenis produk apam comel lah. Dengan corak yang lebih sangat lagi lah. Dan ku akan meningkatkan kualiti produk ku dengan memperluaskan pemasaran sok media sosial ataupun menerima tempahan pada pelanggan lebih begol. Ku harap perniagaan ti dapat berkembang makin maju untuk menjadi sumber pendapatan yang lebih baik. Sisi yang berminat untuk mencuba apam comel boleh kontak melalui nombor 0 ditaruh, mai-mai, pei-mai, taruh-taruh, pei ataupun boleh tengok di Facebook ku Angeli Ajiu. Sebab di dalam Facebook ku begok beragambar apam comel. Bukan setakat apam comel, cheese tart pun ku jual. Putri Ayu cheese tart yang berdekor pun ku jual. Yang jenis kartun menok. Kali lepas order memang ku akan digambar lepas nak upload dalam Facebook. Paling mencabar macam kartun kafil. Dalam satu apam lo kan yo 4-5 kali kukus satu biji apam saja. Kalau anda nampak kemas, ya mesti berkali-kali kukus dalam di biji apam no. Di limo anda ataupun 6 kali kukus. Yang masyarakat di sepak yang anda memulakan perniagaan barai, perlu dari perancangan yang teliti, berani mencuba, ayo tidak mudah berputus asa.
1: Dari semestinya, Oni Dinaito terus berjaya. Pakai brokat usaha, raan ia berjaya, dapat jadi pekaya. Harapai cerita Puan Angeliti dapat ngin soto nuduk suanyaan di ruang kali.

Ragu Pramata bersama dengan Fair di Pramata dengan Ragu Dodah Mun Ano. Rasa juga selamat datang dengan Ramgay yang beringan di TKT Bau Ge bersama KD Wi-Fi yang beriak di Bau Ge buka radio di 06.2 MHz dan di 02.2 MHz. Rasa juga aku sabar nang di TKT Gibarangan di awan ge nama moto Gibarata di Nimun Anba awak kudu anti jahat Gibarata tiba peluang pari ke kapung Gibarata di TKT dalam pimpinu kapung pak nurak arah sesak arah badeg. Jadi berangan di agi nurak sesak arah sesak labada gang bisa komen di Facebook YFM dia ada di Kika angan di Tika Hati guys nge sengge hiat nak kedek giga kedak tepat di gi ucet jangan bisa ke komen di Facebook YFM dia lebih sengge ya dah bertingkat-tingkat tadi ki bisa mata di Facebook YFM dia Nina Ronald Dennis dan selamat kemendu next semua geng-geng awah terima kasih guys nge Mr. Midese maginang hai geng-geng awah kabar pindah setia YFM dia dikidiki dia baragi selamat berdapat di udara. Terima kasih. Terima kasih ke di Atian Pakok Gip sama Atian Azira yang selamat dengan campurkan geng-geng awal dengan pembinaan setia YFM dia. Dah kena ada bekas ni. Terima kasih ke di Paul Skin lagi ke bersama Atta Yit nak ngarmati dalam segmen dengan campurkan bersama Atta yang sama keminu dari semua perpengu YFM dia dan community harap kita semua sihat dengan terasa. Terima kasih ke dengan Atta Adima ke like and share live Atta Yit nak ngarmati ke sedia Henry Bali nang salam Malaysia Madani sok kupa bumbuah terima kasih nang sama ngancam bertindak geng-geng awah kasih ge de kamat ge di dengan tadap ke nak diki ge bersama ta ni mun Michael David Protase inang selamat segmen ngancam bertindak semua pekeping YFM bidia ani agas semua terima kasih kasih ge de kamat ge di dengan ta Vincent Tagau inang sama semindu sama berkonti selamat semindu ge geng-geng awah harap semua sihat tersendang umiti semoga rinas agi bersama ta inang selamat ngumi duduk ingan selamat bertugas salam so sumuk duduk ingan so fan club sam sumuk rinas di sopak kani dua peminat YFM beri dok ogi ngocit radio adi nah terima kasih ge sumuk rinas ataupun diri sinau leno jadi ngan tetap cuun ga ragu pramata adi bersedia ke sopreng ngata sesama bi praman bersama ngai AC train kampung love.

Ragu sama ngalin saya si sobak singumi adi praman tayet na singumi anu rima ameh meret singarup maku zaman angi barata adi mendega payak agi barata adi betanak agi barata adi meh ga grup bruman singarup gas ge ayet na barata an puan sebuki kamu gaya anu yet na ngarap mati deka awal sasas pagi deka diki ati na report gendu so office meteorology Malaysia yang tipus mang 2 jam diki pigur sepukul 4 singumi anu tijah yet ngarap mati neka awal sasas pagi jaka ujian di kedu-kedu tepat lebih sehingga di Kapit Amerika Limbang jaka gaya anu kena di Seri Aman Betong Bintulu Kuching Muka Semarahan Serike Serian Saman Sibu Yena Barat Sarawak ke sebab poso Barat Laut ngerajui asasmen nek 20 km ni jam ke Gerumang Sako sampai 5 nek meter ke Yena Utara Sarawak dingin Barat sebab poso Barat Laut ngerajui asasmen nek 20 km ni jam ke Takah Peras Anuati ina 0.5 negni meter. Kesebab po kata kaparas Anuati ina 2.4 neg tar 4 darjah Celsius. Jadi atina report gaindu so Office Meteorology Malaysia diki do perah pada Office Meteorology ia inga pukul 4 singumi anu tijah yang tipus mang 2 jam. Kas nega sama ngarep ngaya yang berdingan dengan tar bukan adiki bisa mengatar lebih sehingga berdingan tar di Facebook WFM dia Lawrence Mark ina selamat ngancang peta dan kepala geng-geng awal Facebook dengan geng PPSMBK bala dekat Pink Radio dan kami yang nuti kasnaga selamat ngarem ke Charlie Chung Tizen Lime Aina 7 salam selamat seminu kasopra ke so semenya Selangor terima kasih kasnaga dekat di Wellington Imai ataupun Baba LA GF Samata Aina selamat seminu dek semua peking YFM setia Radio YFM dia Willie Cheng Aina selamat lambat andu terima kasih nak selamat tugas durin kubes nak selamat ngumi selamat tugas selamat ngumi nudus sua peminat setia YFM dia dalam segmen salam ngancang peta no artikel lagi bersama kata inang selamat kami andu nak pekeping YFM dia harap kita semua sihat tersen anuti salam ceria salam manis masa JB terima kasih berdengan tadi JB adik bersama kata yet na singumi yet na ngar mati dalam segmen ngancang peta kas negeri yet na berdengan di tikatik adi barata adi mendega payat di tikatik ku sabanang agi bara dingan-dingan ta adi nang ta kenu kerja pengendai selamat kenu kerja pengendai lebih sehingga barata di arun-arun ke bitana

Ragu pun tak bersama ke Peace Band hati mengen mo dain kumang di pramantai ya na ngar mati kas lagi ya na punya pasal perga rami sita anu punya peranak mai persewatuan yang terutama yang di petua negeri Sarawak tuan pensri Dr. Wan Junaidi tuan ku Jaffa jakar di ngatur tui pat andu pigruso mai anu brat nati di kasmang di anu brat nati diki acara di semungas ini ngga mai Oktober alina majlis kesyukuran ni dong atu di masjid Jamek Kuching kas nega ni dingi majlis kesyukuran dong ngatu pada Unifor ngga mai ngga pri anu brat di kompleks Unifor pigruso pukor mai singar kas nega Bang Rami ini dong atu ngasmang anu brat na dong setu diki agi istiadat perbarisan kar rapat raksasa pigur sepukur mai sasan di Padang Merdeka liki acara ripasannya dau pujuu ngga istiadat pengunian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak di Dewan Istiadat Astana Negeri Sarawak ka yes ngare pagi dingi rami di Dewan Santapan Kompleks Dewan Dangan Negeri kas negeri ratus re do praman ngga konsert rakyat ngga 9 Oktober pigur sepukur mai singarep di Padang Merdeka kas negeri lagi artis-artis megah ada pramana yang merangan ada remandeka Padang Merdeka ngesmang anu berat diki di pramanangan ini Dato' Awi saman Aina Abdul ka bekasana lagi ga artis-artis lokal ada pramanangan ka Rami Pat Anuwati ada ngemas nga jamuan teh di buah hotel ngasmang di Oktober. Jadi hati na kedaga so Rami adi medog nyusun yet na nang ta brama ge nga anu punya beranak mai pro sawa tuan yang terutama yang di petua negeri Sarawak adi na Rami adi dong ngatur pigiru so mai anu beran. Maka sana agi ge yet na berangan adi anpuat na kedaga agi aran-aran adi dong teup brama nga anu pi beranak berada nga semang anu berat na diki bigru pukor nabi sasan na di Mening Padang Merdeka nga semang anu berat kas dega next ngarep nga agi kena ge aran di Mening Padang Merdeka red doctor karbis ge yang barangan di bigru ge so anu senen anu duha ada lepas lagi ke kedak-kedak arat di Mening Padang Merdeka Dr. Brahma hingga penyedia yang pengatur Rami anu sita anu punya beranak yang yang di petua negeri Sarawak. Jadi yang berangan kedak lagi kerja-kerja pengenai mengenai di pasar Kuching harap ke dengan sesama mipuan netu ke kami lagi kerja-kerja begaut mengenai di pasar Kuching mai kemud mun awal nyusun jampi menu dengan habis awal isai angan de nura rasa sak arba degar berbisiga di pasar Mening Pasar Kuching madit nati bege arat-arat adi doktor kasenge mai gambar pasar titik angan dapat sesama kedengah interview bisama Brahma ngapesta pangkalan kampung ampungan 4.0.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Okey, di The Anu City aku bersama dengan pengerusi program Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4 Pen Kusong, Senceh Encik Charles Anak Ladong. Ya, jadi negah pagi ti.
1: Paguh anu tipan paguh aku pelpaguh lagi.
0: Ya, yeah, betul. Jadi dapat akan cerita sebenarnya Pesta Pengkalan kali ti kali kekuduh dengan wang aneh pinagi sebenarnya.
1: Dengan perempuan kita ya. Pesta pengalaman ti dah kali keempat menjadi ti makan keempat dah malam minubuh na dah malam muka ni ya sewa 2022 saya menjadi dog cadang lah ada cegu pawi ti banyak meninggal lah ada cegu saya dah cadang jadi program pesta pengalaman ti. Ini sen. Dah masa dalam mi dah meniti ini wo program mi dah meniti matuhai nak mi merancang nak kayu na dalam program jadi tahunan belia dalam jadi masuk program perancangan tahunan belia jadi ti.
0: Jadi mengani api tu berkakam dengan sambutan empat sawak pengatur nak kawan kita.
1: Dalam dah empat kali berturut-turut ya sambutan nak makin tuai makin makin dapat sambutan dah akhir lah meriah lagi. Gina melalui muka kami nak ginyap waterfront wasan tipen icuk lagi setakatnya kampung sajalah. Makali kedua ada kira ada kemudahan nanti makin ada sambutan kali ketaru makin ada kali ti Arab nak makin meriah lagi hari sambutan lah.
0: Okey, jadi dapatkan pidaan antara program Dorok Natur taruh anu pingatu program Pesta Pengkalan Patan Kusuk ti.
1: Ya, ada perempuan bila kita PPKE ti na start rasmi nuti taruh nuburan dengan empat nuburan ada program ada masa dua nuburan pagi kami ada dua krus ada sukan rakyat musen bingare dua nuburan kami ada pentas rakyat ada jemput artis lah ada masuk ada stepeni masuk kumpulan sidren musen taruh nuburan kami ada nyambung bela sukan pentas rakyat jadi sukan rakyat misen dengan bela ani macam lagi berkrus mi senamok mi lagi harus natok lama tenu mangan dengan ada lagi majlis penangguhan mi semeheng nuburan semeheng daun nunem sen mi munah dengan bela raya mi ada ngare pun ada kira konsert lah ada artis jemputan mi lagi masa sen mi ada order masuk nya seberang lah ada masuk grup jadi bos muda sen ada jemputan mi sen lah.
0: Okey, jadi nak kami ada nyambut pasal river cruise ya, cruise end ya. Jadi ti mungkin antara penarik dokuan kita. Jadi menganihkan nyara numpang.
1: Kami ada menetap destinasi nak ada empat destinasi ada Pugu, Sibalik, Demang dengan Munjen. Sen destinasi dalam dan destinasi sen ada nak destinasi sen ada Rp5 ringgit ada nak Amung Cipto ada Demang sen kalau sebab nama Johor ya. Dalam ni timbu sen RM10 misalnya dan itu ada lagi mana package kalau nak kira ni keluarga lah ada package lagi boleh lagi di arut sen ni package lah mending sen
0: kudu ni package
1: ni package sen kalau nak Demang ada RM100
0: kira ti ini tarikan lah senak kira yang menang ya sebab jarang sebenarnya ngundah ani kau ngerti nak kira nak menghayati kau kita belayar di sungai dia sungai ni kira mati ti
1: sungai sadong
0: ya jadi ani harapan akam mungkin kamera ngancak belaratu supaya sama-sama mendekati kau kita
1: aku sebagai pengurusi JKP Saat, Penganyur, harap bela kampung, kampung da daerah Serian baik nak, bukan daerah Serian, kampung bawah ada Datuk Sri je nak meneg ramai, meneg ramai-ramai lah punya, kita meriahkan pesta penggalan tinggi nak dalam daerah Serian mina pesta penggalan tidak ada, tidak nganyur ada kampung pungan ada nganyur ada kampung beken tanyap dan saya kira ada kampung pungan lah mina dah nanti ni sewa sekali harap-harap nak belanya kampung sapa meneg lah meneg nyukung supaya nyukung kerja kampung pungan lah.
0: Okey, jadi sama kita bersama dengan Encik Charles Anak Ladong, pengerusi program Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0. Jadi bagi balik kita ada payah-payah, jak sama-sama kita mendekati. Tidak tak sama-sama perami lagi program kita hai taruh anu ya.
1: Iya, taruh anu.
0: Dengan pimer secara percuma. Jadi bila pun kita program Pesta Pengkalan Ampungan 4.0.

Ragu Cinta Surga So Michael Gayet nga Aaron DPL Project kadi pramenta yet ngar matika sege ya tapi pasal perga nga andu minggu ati 4 Oktober gini rami dok ngatur lebih sege aktiviti dok ngatur di padang mereka Kuching alina Kuching Car Free Morning adiki dok ngatur pari di padang mereka lepas betui dok per setegar jerebu ka sege tunak ge sok penerangan sok Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU adik Ratnang api ngatur pari Kuching Car Free Morning nanti buka peluang yet na barata lebih-lebih sikit barata di maning Kuching di agi mendeg muah ke Kuching sesama tunda gaya urip adi sehat sama aktif sama na arti na masa puan kati puha di cukup kena kata sesama nita jam payak-payak ta ngatur aktiviti bisa mengarawang kas ge kada ge so aktiviti adi dong ngatur brama ge nga Kuching Car Free Morning ngati inagi Merdeka Spirit Run 2026 agi Aero Dance saman Fun Run Healthy Wealthy Mind 2.0 jadi barata adi paya-paya nga sama-sama mendeg di Kapadang Merdeka Kuching ngada gerua dinge Kuching Car Free Morning ngati adiki ati ina ni ge so program dah ada ia tak sesama jaga pihak pengenan tak paksa juga tak sesama ke jaga abang teruta ngurang asuh-asuh moto di mening pasar Kuching kasi juga selamat tengah ke yang balik dengan dikip sama tadi Facebook YFM dia habis juga Jenny Lelon dikip sama tadi Johnny Oni terima kasih Johnny Oni Aziz Janang Peter Killen lagi dikip sama tadi terima kasih yang beringan Roy Kwang terima kasih Anit Gary Gree lagi semangat tak ingat mati nang hello selamat tugas terima kasih nang tetap setia bersama YFM beri terima kasih Gary Gree kas negara dekat mati jadi ringan-ringan terlepkan lagi semangat di muka Ruth Merrill nang selamat ngumi suap penguji setia YFM beri lelaki-laki sijak salam ceria so aku di Bung Brodu Kupua Segong Singai Bau nang ini agak barangan harap so tentang keadaan desehat sijak terima kasih kasih juga babai konten lagi bisa mata James Pengiran G Chun Fo terima kasih yang berangan adiki bisa mas setia bisa mengedi YFM beri kasih juga dekat di Veronica Set lagi bisa mata nang selamat ngumi yang sopra meman kabarangan nah tujuh ragu ya nah pendengar setia FM dia yang berat ibu-ibu adi ke depayak di tikati senang kena gi berat bertenek sedangkan selamat ngarum ke dingan-dingan tak adi gi bisa mata lebih sehingga Binet Thomas nang selamat ngumi onu rimah ani abaringan ngi salam duduk ayo dingan-dingan peminat setia FM dia daki-daki sejak dengan salam ceria salam damai salam satu berdaya so ingan salam sok kupuat segak bak seniawan bau terima kasih yang berada dengan hari ini bisa mengata yet nah ngarep mati kasih juga yet nah berata di tikati kedegan ke petugas selamat kenu kerja pengenai puji unggah ragu perawan tak bisa mengat Eliza Suzina cobeng

Ada bersama sama dengan Elvie Elvis Prami Dokter yang berangan lagi bersama KD YFM Berdeka. Sehingga ya, tapi saya suap rega ni pun dibiasa ia berasawa lagi acara pangka Rami dengan tu di Tebingan Kuching alina Regata Sarawak 2026 dikin jaga dengan tu ngetebut berat nanti tahun per Oktober dan di November ka diki ati ina Rami adi dengan tu berasawa ka Bang Rami ati ina yang berebut Piala Raja Sungai ya dikin jaga dengan tu dengan di Oktober ka sehingga adres soal menegah ia nak berebut Piala Raja Sungai hati indah yang di Petuan Negeri Sarawak Tuan Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa bersama sebut ni Top Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi sama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kas negeri ia nak edisi soal hati agis mengmai acara diki piberat dua kategori alina kategori tempatan sama nak dikuka ia masing-masingnya dia pre acara kas negeri ia nak Sarawak Regata 2020 nama kirena pat pertaruh acara berumba di agi dua prima acara saringan semen semang mai acara final buka sana agi ke acara-acara beket nah redong atur ke di tebingan Kuching bangka di Kuching Waterfront anina diki nga anu nga dua pertarung nega 25 Oktober agi mai pro pasukan so 22 buah rais jakar suam nega iya acara Sarawak International Dragon Boat Regatta di Semenuh Sebak diki agi jaka perungan peserta di resort tempat ia nah Sarawak International Dragon Boat ati ina 2400 rima perunaan kasega agi jo kategori ia karyati diki agi dua kategori bau ani ina Malaysia Close Men Semangduan International Senior BS Open kasega ia na kategori bau hati tikuka ia peserta bi umur rima perut sewak kasamu kasega gi kedu-kedu para is adi suat temperat limun ka ia na Malaysia pingerun su Malaysia piberat ke Sarawak Sabah Pulau Pinang Kuala Lumpur Saman Putrajaya ke gi ke so rais-rais apa ane ne juk buah rais apa piberat ke Liechtenstein Vietnam Cambodia Argentina Fiji Moldova sama Mexico. Jadi hati nak kedaga seorang dia disukup nang ta peluang ia nak barata nyaksi bruma dede yang peserta so dalam rais paksa negara lagi peserta so sepak rais. Jadi nak pucuk dengan ngaragu perantai bersama dengan Mekis Teddy Amangkalu.

terima kasih mendengar dari Bambu bersama KD YFM Berdaya Kas juga. Ya, tapi pasal program lebih sikit yang berata di kini kemarin nanti Malaysia memujur nambah dengan pingat emas yang sukan Asia 2026 di kini lagi kemarin nanti peri pingat emas Malaysia di kini part ini so sukan squash, dua so sukan karate di so sukan e-sport sama ni so sepak takraw kan ni dikit pingat bau adi merasa pada Malaysia pingat emas pada acara berbasikal track pada Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang diki yang acara kirin kas dengan gambar nanti diki Sukan Asia 2026 mati dengan tu negara 4 Oktober arti dan bagi dua handu yang Malaysia ngeruk dengan pingat emas kas juga yang acara-acara adire dongatur alina acara final sepagi hoki dari adiki re beda pengga India dengan pukul 6 singmi andu jadi ia berangan berta sama-sama tanyukong yang tiberat nata sukan Asia nyukong atlet-atlet Malaysia lebih-lebih sehingga menjejak deras ia seutna pingat emas lebih sehingga ia mengerati di kini kemarin tiga Malaysia mengeruk ke perungun pingat ina dua pingat di kini peri pingat emas dua pingat perak ke peri pingat gangsa harap ke sepagi tak nama dengan pingat emas ia acara hoki di kini hoki acara hoki dari Red Dongatur final sepagi jadi ia berangan di sama KAD YFM beri ya. Pijak ubi sama KAD YFM beri ya. Dekat penerbangan siaran.

bersama dengan YY Pang Bay dan ngarah hadi pramantai. Ika sendiri hiya nak berangan di tiket di ahun ke guru berumah sama berumah singarum kaso pergi berangan di mega guru kerja pengendai selamat kenu kerja pengendai harap sa kerja pengendai di tanah isteket ngarah mati dapat kenu ngarah duduk kas sendiri sama ngarah menggeli dengan terwich American. Ina salam manis so siburan terima kasih kak Cliff St. Cliff. Ina sama ngarah bersama tugas salam Malaysia Madani sama ngarah di barat pemerintah setia YFM BDA. Terima kasih kas sendiri ada kembet ke dengan terbuka nak dikip sama tak. Terima kasih barang ada di babu bersama ke di YFM BDA. Kas sendiri ayat na tasang sama puan kena Piala Asia FIFA 2026 diki awan gedung atur so 24 September dari pas nekar 5 Oktober atik kas sendiri mija tambah sesama ke nyaksi diki tibaran Harimau Melaya medah dapat dah ayat merat final sungguh mujur keberat 6 gol tipu berdapat dengan Singapura amai Indonesia memujur ngarah Bangladesh singumi kasnege yetna tibratna e diki juara ina Indonesia diki agi mengeruk pantkanang tak kelebihan semang di gol banding dengan pre gol diki yetna diki Malaysia di tempat nombor 2 yen kumpulan A kah yen kumpulan B ni juara ina Thailand diki ripas mengesah tempat final rebis awar ripas mengarah 2-0 Vietnam sama Filipina kas negara yaitu aksi final dengan diki Indonesia dapat dengan Thailand jaga dong atau dengan 5 Oktober di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta kaiat na Malaysia negara harap ke awak ke kajen yaitu na baru rasmi Vietnam sama Pakistan anuati diki antara Vietnam sama Pakistan ietna re bidapat dengan Harimau Melaya pon katibaran Malaysia ietna berebut di tempat nomor taruh ka senega ietna aksi ietna baru ietna berebut ke tempat nomor taruh hati re dong atur ge hingga 5 Oktober alena ngga anu senten minggu ba. Jadi harap ge sungguh Malaysia dia dapat mere final pak harap ge agi ge pemujur Malaysia yetnas di tempat nama taruh kasih lagi sama ngan rupiah berdengar dengan terbekat natap cuuding era gopam tapi sama ngan Michelle Matthew di sana ke

Ini mungkin nak mementingkan yang mertama sedekah di pelebat nas segmen yang ngancang petik yang alu hati. Terima kasih yang berangan lima bersama Edi YFM berdaya kas. Yang nak berlingan nak dikip sama di Facebook. Terima kasih ke yang nak berlingan nak dikeringah RTM Klik. Terima kasih Mai Kemet. Lepas hati tak terlalu besar sama keringah Agah 20 Radus So National FM. Kelepas anda ngarep Piju Ubi Praman. Bersama dengan pengarut media Praman dengan dalam segmen ngarep pun. Jadi dengan aku juga terima kasih kasih perang. Berapa ling Edi anda bakal ragu sekasa Tony Peace Band.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anuti nga suwa sa mga pri-pri-pri-pri rami man sa program Open Minds. Tuko ka bada yang mohormat Dato Peter Tinggom, Gapit Menteri Negara Negara nga pikembak masyarakat di Kuala Lumpur. Di ramiana yang mohormat Dato Peter Tinggom, basa ucapan yang mohormat Datin Paduka Zeliha binti Ismail Menteri Negara Negara nga pikembak masyarakat. Program Open Minds ina kempen kebajikan nga pinguruk dana adiadok ngatur pada syarikat Protect and Gamble PNG nga kerjasama Opis Menteri Nikaban nga pikembang saman UNICEF Malaysia. Agadaanak inisiatif syarikat Protect and Gamble Malaysia PNG ni buah company temegah dalam peruah barang guna yang remin adi mujur nguruk dana perungun sejuta ringgit kiret akin tetut pita korporat dalam gen penerung ka penyenang rakyat. Yang menegak tidak anang anak-anak kurang upaya deh dok nyedera so kinyam hak pendidikan nimun anak-anak adi beken. Anak-anak adi menegak bian hak seen pendidikan adi bian kualiti so guru-guru adi terlatih isak dapat nyekembang potensi adep. Menuti dalam siarah dok seen so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bilia.

Ya, lagu Joget Cinta Setia, lagu The Soul Sumuk Glinas bersama dua DJ Salako ya. Mau menghibur tu kami di tidang segmen Ngarom Pawan Ngarom On Rimo Duo On Bulan Semong 2022. Yang kami di ingin bersama dua ku DJ Leni dan segmen Ngarom Pawan sebab ku beri ngarom dua puku semong duo turup ngarom itu dia. Sambil kepandangan itu serenso YFM DRTM Kuching. Ingin rusu FM ni kosong nampoi ni megasok Kuching dua ni kosong ni megasok Serian. Harap nang ingat tribu rami bersama doku ngeramitio sama-sama tok sama-sama bergerak bersama.

Ya, sebab kita beribur untuk ingat dia susun program anda ngarom iti. Dan pukul semua ngarom iti tia, kau dah biasa ogi abar ngarom. Ngarom iti ogi abar. Dapatkah dialek bukar sadong?

Selepas ini lebih kurang dah pukul semong suku atau ya sama-sama ngaji program Country and Western. Ingatnya bersama dua penipu program Filomena Buang ya. Mungkinnya lebih kurang dah pukul semong di ngarom. Kau dah biasa lagi zone interaktif. Ingat dapat apa salam durangan Facebook YFM. Bedaya, saat kau dapat bahasa salam dua lagu pemitiak ingat notiak ya. Ingat dapat ke bikusi info dia berguna tutup bala pengoji radio. Bala ingat deraan yang ingin salam dapat telefon konti YFM dari di nomor 0-2-25-24-PRI atau 0-2-25-25-50 dan zone interaktif lebih kurang dah pukul semong ni ngarom itu dia. Yo ja sama beribu lagi dua lagu demo gidi aku sandingan lagu The Soul Divide lagu piama sama-sama tok berhibur.

Ya, lagu cinta nama ni lagu desa dejekan band mau menghibur to dang segmen ngaram pawan anu 52 anu bulan semong 2022 ya. Aku pesan nang buka balingan watadin arok sobos ju adin okey buku sini info doingan iti pasal pesta pengkalan kampung ampungan PPKE 4.0 soak 2022. Yang duduk balai ingat depan ada pagi, ingat depan nog di Nogi Pesta Pengkalan Kampung Ampungan. Aku berkusi tentatif program ya. Terpagi oleh ondu kedua Pesta Pengkalan. Terpagi taruh anu bulan semong 2022. Aktiviti ya pukul 7:30 pagi. Yoleh ogi pendaftaran pukul moy pagi, ogi doa pagi, pukul moy suku pagi, ogi taklimat keselamatan, dan pukul moy 7:30 pagi, ogi senam robik, dan pukul peri pagi, river cruise sesi pagi, moko ino ogi cabutan tiket bertuah sesi ni, moko ino acara nuam, ogi memancing botol, minuak botol ya, minuak jebul. Acara keju, ngisi piin dang jebul. Dan pukul 9 pagi, acara keprii, roti gantung. Pukul 9:30 pagi, acara ketaru, yunang mencari harta karun. Dan pukul 9 pagi, acara kelima, tikam botol. Acara moi, teka berat buah tembikai. Dan pukul 9:02 onanu rehat cabutan tiket bertuah sesi 2 muka no sesi 2 river cruise sesi petang. Yang ada balai dengan dia poya dedoi naik onion ni deraannya odi mua odi ninga aktiviti di kupuannya ingat dapat nogi pesta pengkalan kampung ampungan PPKE 4.0 soak 2022 ya. Muka ina dan pukul Nik Ngumi ogi acara ke Semong melastik belon. Acara Semong ni melastik botol. Pukul 2 Ngumi acara ni lumba perahu. 100 meter lelaki berpasukan. 50 meter lelaki individu. 70 meter lelaki individu. 50 meter perempuan berpasukan, 70 meter perempuan individu, 50 meter campuran berpasukan, 50 meter terbuka khas lelaki berpasukan. Pukul 4 ngumi, acara 4, tarik tali, lelaki berpasukan, perempuan berpasukan. Pukul 5 ngumi, acara 2, tiang licin. Pukul 7:30 ngarom ogi pesta rakyat. Pukul 9 ngarom pertunjukan bunga api. Mokeno pukul 9:02 turut ngarom bersuraya. Ya buku aktiviti menarik di anak itu pagi. Sempena pesta pengkalan. Pesta pengkalan kampung ampungan PPKE 4.0 soak 2022. Ya, terima kasih Nurul Atika di mau bersama aku ngaramiti dang segmen ngaram pawan yang selamat mengarap DJ Pikaping YFM Bedaya ngarap kita semua sihat rasa ngaramiti na yang salam ceria salam damai masuk jebi yang request lagu natongmu inan ngibur kita semua thank you DJ na.

Ya, cerita beribu lagi dua lagu seterusnya lagu pembita Desok Nur Atika. Lagu Desok Sliders. Bisa madu Aci Duh Nadia lagu Natong Mu'u.

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Min balik pasal aku.
3: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sino aku mini ha.
3: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no sangot-sangot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
3: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
2: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Duh, rami arap nang lagu ini tiada dapat menghibur atau ngarami tu ya. Semoga atau sentiasa rami dua cerah-cerah si cak ngarami tu.

Ya, terima kasih duduk Lauren Dennis demo ogi bisa madok ngaram itu ya, nang selamat bertugas dan selamat ngara DJ nang semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ya nang. Terima kasih duduk balingan demo like dua share live Facebook YFM Bidayo. Yang duduk balingan po ya ingat dapat berkusi info ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Saku dapat bikusi info ingat not ya di radio ya sama-sama to bikusi info ya.

You cerita beribu lagi dua lagu seterusnya. Lagu di mongi dia aku saningan. Lagu di sok Tonyo Spoci. Lagu seraru kaan. Sebab you tunggu cerita apa-apa ku semongarom. Dia pakai dialek Bukar Sadung. Untuk sama-sama beribu dua lagu di sok Tonyo Spoci. Lagu seraru kaan.

Pukul Semahang Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengar Reti.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama
1: FM di 06.8 MHz di Kuching.
2: Come here baby.
3: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
1: Segmen ngarap pun
4: pukul perin atau pukul 9 terup ngarum.
1: Kita dah habis segmen ngarum pun.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Ya, lagu bukan nuk diri lagu so via Mila bersama do Andrew Cree mau menghibur to dang segmen ngarampawan.

Ya, terima kasih tu Lily Sino Leno yang nang hai DJ sama ngarom salam so Sino Leno tu du suak fan club semua gelina suak disopak kanih ina apa bayar suak peminat YFM Bedayo ayo madi istiqa buat rasa ni pala dengan Sino Tech, Sino Denny, Sino R, Sino Joe, Sino Tolom Gina Brenda Zah tu du DJ ga yang nang request lagu Sanggup aku so Gwen thank you DJ na yo chamadin mapuku smong suku ngarom ja sama-sama to beribul bisa mahdo DJ Philo dang country dang program country and western sama-sama to ngocit program itih.

Selamat ngarum atau bisamah lagi dang program Country and Western. Aku harap ingat dang keadaan sihat ngarum iti dorami bisamah dua rawangingan. Okay, ngarum iti atau kita buat doragu-ragu pihibur country. Aku rada ingat ngujit lagu country desen penyanyi iti yano Ella Langley. Toban taruh buah ragu nutus soal depingan. Selamat pihibur aku juga nudi ingat ya.

Okey, taruh buah lagu ni ti ah. Lagu dah waktu bata Ella Langley. Lagu dia dan Choosing Texas. Lagu nombor dua, you know, You Look Like You Love Me. Dua lagu The Pure Voice Ella, Yera I Can't Love You Anymore. Okey, lagu Pembur The Stur Sengar Romiti semua di nganai projek menunaingan ataupun the guru relax santai-santai sejak ngan Romiti. Ada Pembur dia dua lagu-lagu dari apa-apa Brad Young atau sama-sama Pembur dua lagu-lagu The Mutia.

Lagu temuluk tiah lagu Dua Botol Bandar Jerry Reed, lagu The Si Bengasa You're Hot, You're Hot. Lagu nombor dua Eastbound and Down, the lagu The Pure Boss so Jerry Reed nutiah demuran tengah cerita She Got the Gold Mine, I Got the Shaft. Lagu penghibur dan ngaromiti. Selamat bertugas sendirian dia juara bertugas. Amat mata ingat masih lagi kerja the hospital ke, the balai polis ke, the meronda nyenanga ataupun pengawal keselamatan ataupun the juara kerja the kodia 24 jam ke ni ke. Anda ni siap mengenai denaingan kerja denaingan dan ngaromiti aku dengan Selamat bertugas. Terima kasih sebab sama doku dan program Country and Western.

lagu Desbengasa, you know, Driving My Life Away. Lagu nombor dua, Pretty Lady. Kedua lagu Mutaru, you know, Step by Step. Ngani no, saya Tisha Atau Bisama dengan Romiti dan program Country and Western Makamut atau berapa lagi dan Minggu Debau dan Jam Desama jika dalam program Country and Western.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sampukur peringarum, next segmen dua terutnya rom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik.

0: Gerak Bersama.
1: Yang nanti kita mengaji program Country and Western. The more obah ini ada program Filomena Buang. Ya. Ingat apa mengaji program Country and Western itu dia bilang ngarom onu ngarom itu ngarom onu nuam ya. Dia bilang ngarom onu nuam. Ingat apa mengaji program itu. Ya din ingat bisa mah aku pikir aku pandang buka balengan mungkin arwah sobo Oscar Miti jat sama-sama tok berhibur dua DJ ini dan segmen dengan empawan yang ada balengan deraan ya telefon konti pait salam ingat dapat telefon konti ya ingat dapat ke berkongsi info ataupun pait salam di ruangan komen Facebook YFM Bidayu. Ya, terima kasih Nudu Lawrence Tuet yang nang selamat ngarom ka selamat bertugas DJ. Ya, selamat ngarom genudu balaingan.

0: Hello?
1: Hello.
0: Yes, hello, semangat om.
1: Ya, om. Aku Ben.
0: Teruskan sini. Teruskan sini. Terus saja. Ini dia nangan.
1: Aku mungkin aku.
0: Sina saja, sina saja. Terus saja. Bisa sina ngak ni ngak ni. Terus saja. Sina aku dah biasa.
1: Aku mungkin aku. Lagu blues apa ya?
0: Lagu blues apa?
1: Mori kukupu aku.
0: Lagu blues apa yang mori kukupu aku ya? Okey.
1: Iya, iya. Aku di band.
0: Aha, iya.
1: Aku ni sambil nyanyi. Okey, noh dah.
0: Okey. Terima kasih. Okey, bye-bye. Okey, bye.

Ya, terima kasih Gedudu Henry Bali di Mogi bersama aku dengan Ramiti yang selamat ngarom Pawan, selamat bertugas DJ dua geng-geng awak ini. Bali mokok semayang rosari terus on Radio Ngojit YFM. Bila you request lagu Joget Cinta Setia. Aduh, so semua gelina sini. Lagu Joget Cinta Setia memokok kemana yang cahaya saningannya. Harap nengah Tribu Ramida terus bersama Dokok Nog pukul semong dua terap pengaram itu tiap.

Yo jatuh sama beribu lagi dua lagu The Soul Jackson Boson. Magnificent 5 Band, lagu Bintangku.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, oh, noni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adu punya sehat. Pakai kajot re, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging sa dia dap ku jalah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang lebih sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuah kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Ya lagu Mori Kukupakku lagu desa Bruce apa yang mak mungkin berata dang sek mana ngaram pawan ngaram onu rimo hotio tak pagi mo onu nom harap nang otak tiburami ngojit lagu inotia.

Ya, terima kasih gini tu Rachel Marikan yang selamat ngarom DJ Salam Manisok Fairyland Bistro Siburan ya. Persekinang selamat ngarom Pawan DJ dengan semua pikaping YFM berdaya dengar miti. Harap kita semua sihat dengan terasa. Pak Jin Kuan Ucan Andu Ami di kawasan terbeda Bengaram Mati Nana. James Pengiran. Enang selamat ngarom DJ. Yo selamat ngarom ganudu palingannya. Mungkin ogi palingan demo lolok boos ngarom miti. Mungkin ogi geh balik ingan darut sobo Oscar miti. Aduh terus bisa madaku dang segmen ngarang pawan.

Ya semua ingat matak toya ataupun odi deki-deki sejak tepat ingat odi mak komut toban ataupun beranyat piin masak bugok-bugok ya. Sebab keadaan nonu adin putih kadang-kadang putih walaupun yo mendung tapi bongoh. Jadi untuk perlu nak piin masak bugok-bugok itu bagus an pinyihat poronggonan to. Yo chat sama Bebo lagi do lagu seterusnya lagu The Diren lagu Dayung Pujaanku.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Eh, ni bu mana ada office tibi? Oh, bun, todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na, ni bu.
0: Eh, ni di mana na? Sampai mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, ni di mana na?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kau mikul mana?
0: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku panggus guna air depan ngasong tak aku tane?
1: Ati.
0: Tak aku bisa tak, siapa main dari taban kau ke spital na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama ge yo mun ngai kiat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ngai kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itih pengumuman cidi de bamu. So no no nyaman kiti ne.
0: Ya, mu man kan ni aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge. Subanya man sejak pengumuman

Ya lagu napah-napah lagu desok Tony Peace Band mau menghibur atau ngaram itu ya. Yang ada balik dengan depan yang terpagi ingat dapat Odi Derma Doya terpagi Onuam terpagi tahun bulan Semong 2020 lagi ya ngatur kempen Derma Doya di level 2 Kuching Central. So pukul semong pagi na pukul taruh ngumi ya. Dan masa di sama, dan anu di sama. Ogi gaya mengatur kempen dermadoya di Pusat Tabung Darah Hospital Umum. So pukul peri pagi na pukul 2 ngumi. Ya cata beribu lagi dua lagu seterusnya lagu desa di Doma lagu kenangan kita.

Ya, macam ada yang sepia 2 minit lagi dengan nyapa ku semong 2 turut ngaram. Atau mana kita pun segmen ngaram pawan tak samang lagi sepa ku semong 2 turut ngaram. No pukul 6 pagi dan siaran otomasi YFM Bidayo. Pukul 6 pagi siaran kodak biasa dua ingannya bersama 2 juru hebah di petugas dan segmen Makat Krimohas. Kelini cuman terima kasih. Berapa lagi dan segmen di pukul. Selamat ngaram 2 salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Microsleep inih minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gera adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan. Ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan. Kita buat ngojit segmen sebuang dua nuam. Pai puas ngojit ragu? Segmen sebuang dua nuam dengan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayak berpagi anu inam, taruh anu beran semeheng 2026. Dua kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca basu surat Sandi Peter ada dua. Tetek taruh baris senda semang taruh tok semerima. Ani kejun tempat kita sen maka yuda jenangin. Siruga dengan dunia bau. Tempat datinan inyar paguh ngandai. Jadi kebandingan lama kini ngempan, cuba kia pemudip kini. Kenapa nekes ne beda dosa, mengenai rana pun doa damai. Tubek kisabar Tuhan kita, wang nyukan peluang ne kita, meda kita tikwa, mung dengan kita por, dan nulis ne kini, minat peminta, dan juga tanpa negna. Sanda tanpa. Coba kita semayang. Emang kami dua surga kena nakam dengan kudus. Pimirtah kami ada pingkir kami retutunah ada tanah mau dada surga. Coba kami anu iti kena melangan du. Nampun dosa kami. Mungmi ngampun nyat bersalah ngelawan kami. Nibat kami bisa pengancu. Yang pelepas kami masuk aneh ini ada biik. Minat suara pikir dengan pengundah. Kami muji akam, oh Tuhan. Ngin pemudip, seenmah, penyugan akam dan kami. Dengan arah obo-obo dan nampu kami. Dengan pemudip, pada kami sekali. Akam mengampun. Pada Kristus, Tuhan kami. Yesus Kristus, anak akam dan mudip dengan merindah. Doa penyini Roh Kudus. Tanpa dan adu-adu hanya pangan. Tapi Maria ada penuh gracia tanpa berdengan akam. Bi berkat akam mancah obo-obo dayung dan berberkat buat ibu akam Jesus. Santi Maria ada tanpa ami inya berdosa. Yungka akam semayak ngakun ami iti isi. Dengan lagi lemah mi sinek ira kabes. Amin. Mulia anda kemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mung dah masuk tegina iti isi. Dengan rara adu-adu banyak pangan. Dan pada kuasa berkat kita, wakna nama anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6:30 isan-isan. Rumai kejatangan perintah terima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak juri dengan KKM nura isu tenaga kerja perubatan. Nyereda bipaut penjik sukup buguna yen seen rawatan awar. Sarawak isan-isan bisa mengaku Marsling Gansi termagah so YFM Bediyah. Madin Tengenegah. 106 permainaan kejap dengan perintah so semerima opis dengan agensi terima pingat perkhidmatan setia yang ngatun kesetiaan dedikasi ke khidmat bakti dalam perkhidmatan awam. Pingatan yang donggen beda Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tipu rami juga pingat perkhidmatan setia gedung Mukah bipaut program Sarawak Kusayang di Mukah. Kedak so penerima ina 44 naan warga Opis Pendidikan Negeri Sarawak ane ina adi sekasan bergatung 26 naan so Opis Residen Gedung Mukah ke 22 naan penerima so Opis Penyeruah PIN Sepa Pasar Sarawak. Sama terima pingatan ina warga Opis Penyihat Negeri Sarawak, Opis Kerja Raya, Opis Parit Ngateri SPIN, Opis Tanah Ngasabe samun Opis Kerja Kimiang Sarawak. Pingat anak ina yang ngatun kerja pengenai kejak dengan perintah dalam kenu penura iun masyarakat samun reis. Sarawak ring ngatur juri nga Opis Penyihat Malaysia KKM yang nura susah tenaga kerja tiris hati. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuyan Kida Adnang juri anak menegah retepan ke dasar pembiayaan nga peluang latihan kepakaran. Ainang isu tenaga kerja de dapat dok nyerese so parat beranja ada pak menegah teban ke penyekembang kerjaya doktor. Ayi kira Adnang Sarawak menegah rek teban cadangan seeni reis ati dongin peluang yang tembit doktor radus yang nam pemite tenaga perubatan. Ayi kira Ansati tipu kuka pedawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho Kuching. Setedana Dato' Amar Dato' Sim adi menegah Menteri Penyihat Ratus Harmin dengan Perintah Kawasan Kida Adnang Festival Padawan Discovery dapat nyikembang kawasan ana. Nilai festival ana daka esti pingatur i pak bukuna kuka peluang bau ian komuniti nga pita dagang. Ai sabah nang kawasan pedawan dapat netap identiti adep i adip sengan di penyeteras komuniti, warisan, abong tarun, kerja nami saman aktiviti ekonomi adi dede berkembang. Rebis juk pro raruai saman peserta so kudu-kudu buah rais saman Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China nga semenanjung Malaysia sua festival ana. Ati kuka peluang dagang, pitukar batan asar nga kerjasama antara bangsa. Derm rami adi beken Dato' Amar Dato' Sim raan penyereda nga mereti paham masyarakat bipaut bibis penjek dok negap. Raka ati dapat beda individu adi dok beranak penjek dapat seun rawatan di takah awar. Aikiran sakti tipu sita buran penyereda klef kebangsaan ari dok sita tiap buran Oktober di Kuching. Teks pemenyu pengenang i dok basa beda Datuk Banar Majlis Menaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Sedenana aikida Adnang so suwa 2005 neg 2025 Opis Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif rekod 560 mai kes penjek. Kiang anak teban ka 460 mai kes bibis nga lelangit klef samun periperu kes lelangit klef sekunder. Nga ana ayah harap pengatur Sarawak Klef Awareness 2026 dapat turun ngurang stigma tunduh individu adi dog beranak penjek. Piju uringi ngegah. Warga pendidikan berguna bedak senimbang di pemandai nga kasat nilai murni. Raka hati yang perwah tawak wau adi dapat nora pengubah ong saman pengembang teknologi nga kecerdasan buatan. Gapit Premier Dato' Amar Ong Tengah Ali Hassan Gida Adnang pemandai ada deskup kan meting nilai nimun integriti empati nga disiplin derum netap tu bawa u di tegap
ka bian urah stabi beradat adi Bekatung. Ai kedaan sati tipu ku ka pesta persatuan sukan ngabatan asar perkhidmatan pendidikan takah hari Sarawak seba adi 44 di Limbang. Pendidikan PJU Dok Temit Bat terempruah tebak bauh adi bian pemandai ka stama gapit Menteri Pengembang Kam Dayuk nga anak-anak Sarawak Dato' Rozi Yunus kita anang sokongan PIMAS guna yang teruk netap terun perajar adikana. Ai menek kekingat anak sekolah bedak dah ke semujur derem akademik ada pak menek ke nambah nilai adep yang setama di takah global. Ai kita ansak di tipu Rami Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 College Tun Dato' Tuanku Haji Bujang Miri. Pimahir peruah kraftengan dopan masyarakat di muka PJU dok negap iat netu seniana adu-adu dok jaga ka Nyikambang. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Kedah Nang, pimahir peruah aser kraftengan deka eskiren kreativiti rakyat pak menegah biar nilai ekonomi adi dapat dok Nyikambang. Rakah negap pita anuskup guna iku ka peluang ka masyarakat nambah penyedapat so penyeruah aser kraftengan adibian kualiti ka dapat dok jua. Ahli Parlimen Muka Ana Gidah Nang, Pimayar Ana berguna dok ngajar ka dok Nyikambang, sen i PJU relevan dupan tupak bau di Sundi Sandu. Akhir ansa ti ripasua bitanding kraftengan naib bunga bipaut program Sarawak Kusayang 2026 Kedung Muka. Anak sekolah nga pemiang berguna ngata nerbis awar berak masam inisiatif peritah yang teruk ngeran netu pinuju ripas kemas sekolah. Gapit Setiausaha Peritah Sarawak, Dato' Hi Chang Ki Kedaat Nang, program Sarawak Ku Sayang SKS di muka na penetet di Tibaran Merak seun ingra puan peluang pendidikan nga kerjaya adi dok nyedia. Ainang keda so peluang adi dapat dok seun ina saman skim pendidikan tinggi percuma FTES nga peluang kerja so job Sarawak. Ega nang SKS deka es yang dayak baga pak menek geteban ka pertakah masyarakat saman anak sekura. Tatohi keadaan sakti tipu program SKS di muka. Ngaku ngemasegah kuprik bahasa pun-pun ni. Seratus enam perumai kejap tangan peritah terima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak berjuri dengan KKM nora isu tenaga kerja perubatan. Penyereda bipaut penjik sukup pengguna yang seen rawatan awar. Ngana atik regah adi medah nyusut beda Monica Gary ka donukar ka peminyi biatah beda Vigma Lawrence. So section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedak Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima Perih Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Sumendu, Radus di RTM Saman RTM Klik.

Ya, jadi anak ini dia Ragu Praman di Dr. Ambeda Develo. Saya Ragu ia di de namo dayung bedaya. Kawan emes Ramad Isan-Isan ka Soprig. Ani agah bara di Isan-Isan nanti ya. Saya Soprig dengan derempuak yang senang ada di berangkaya dengan Agi Madin. Dengan Alan Praman ngaku Marcel Drum Segmen Mekat Krimohas. Dengan setu taruh 6 Oktober 2026. Jadi menikmati komite isangan dapat peraman dengan aku negak pekor beri isan-isan titik. Amai yang bergerak peraman adi mbahkunya dia lebih sayang dengan adi setia bisa mahangke di YFM dia. Jadi menikmati dengan kembatnya pekor ju isan-isan titik atau agi agah adi nombor 2 ringgit. Adi redok basa dan minyu bukar sadung. Tapi juga ngaragu peraman tak tina so linda jabah bunga kupuk.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah kan ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asam mau rabu tiya, puana mau nam.
0: Sinda Mel. Dua beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puana ria asam mau nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi.
2: Oni, denai mutuk tu ya protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

bengas pempenagah. 106 berumahi orang pekerja perintah terima pingat perkhidmatan setia de muka. Sarawak berundeng tindang ngelese penyusah tenaga kerja perubatan dengan KKM. Penting jaga berian sumbeng bibih dengan jelak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. 106 berumahi orang pekerja perintah masuk merima jabatan dengan agensi perintah terima pingat perkhidmatan setia tinan pingat taat kerja dengan perkhidmatan perintah. Pingat jugon beda Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Majlis Nyukon Pingat Perkhidmatan Setia Bahagian Muka Masa Program Sarawakku Sayang de Muka. 44 orang masuk Opis Pendidikan Negeri Sarawak, 26 orang masuk Opis Residen Bahagian Muka dengan 22 orang masuk Opis Pingada Umum Kawasan Sepak Pasar Sarawak. Suwe terima pingat senjata pekerja masuk Opis Penyihat Negeri Sarawak, Opis Kerja Raya, Opis Parit dengan Tarikh Umum, Opis Tanah dengan Survey serta Opis Kemenyang Sarawak. Pingat tinantian kerja keras pekerja perintah nyalan tanggungjawab dedek inya ratus dengan negeri. Sarawak ira berunding dengan Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM ngelesi penyusah tenaga kerja perubatan di negeri. Kapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang ira berunding ekspek dasar bilanca dengan peluang latihan pakar. Namenang isu tenaga perubatan kait boleh ngelesi minat langkah kewangan sebab pikarati ngelibat kerjaya doktor. Sarawak nyuka jukun kuasa atau peluang ngumit doktor secara terus kait bergantung dengan proses ngumit doktor pada perintah persekutuan tindang ngelese penyusah kurang doktor di negeri. Bidanti masa muka padawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho Kuching. Dato' Amar Dr. Sim Jaji Menteri Penyihat Ratus Permin dengan perintah tempatan menang Festival Padawan Discovery tinan platform pikembang potensi kawasan. Festival kai setakat ngatur acara di peluang bau ngeban penguntung ekonomi dengan sektor kemenyang. Ne percaya kawasan padawan boleh ngunah identiti masu komuniti tegap pusaka, uhong tarun, pinemi serta aktiviti ekonomi makin berkembang. Lebih iju peru ruang serta peserta masu negara Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China dengan Semenanjung Malaysia Sue Festival di muka peluang kerjasama dagang dengan bituker batan asal. De Majlis Beken Dato' Amar Dr. Sim minta nyeratus faham pasal sumbeng bibi dengan jelak. Suwe mayan sumbeng boleh berian mesu peringkat awal. Nabi ucap masa nyebut buran kesedaran klav kebangsaan sambut tiap buran semeheng de Kuching. Teks senda pengucapnya binaca pada Dato' Bandar Madis Bandaraya Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Dia menang masu sewa 2005 dan sewa 2025 Opis Pembedahan Plastik dengan Rekonstruktif rekod 506 perumahi kes sumbeng. 400 iju perumahi kes bibi dengan celak
Clef serta Pri Prukes Jela Clef Skunda. Nemenang Sarawak Club Awareness 2026 dapat nulung ngurang terawa individu mayan sumbeng bibi dengan jelak.

Isi lungaga. Bala guru perlu ngajar pimandai dengan ulah paguh nek anak sekolah. Langkah tinang kedah tak bau dapat terima pengubah dunia bung pimaju teknologi dengan kecerdasan buatan. Kapit Premier Dato' Amar Orang Tengah Ali Hassan menang, pimandai kai cukup sekira anyap nilai integriti pimasi dengan disiplin tak bau. Nepinanti masa biucap di majlis muka pesta gerumpung sukan dengan batan asal Perkhidmatan Pendidikan Peringkat Negeri Sarawak kali ke-44 di Limbang. Pendidikan paling penting tindang kadeh tak bau pinter serta bidaya saing. Kapit Menteri Pemacang Dayung dengan anaknya Sarawak, Dato' Rosi Yunus menang, pentingnya anda amang nulung kadeh keadaan belajar kondusif. Nepitayan pelajar cemerlang akademik boleh nambah peminter kemahir dengan pengehek tindan bersaing di peringkat global. Nepitanti masa berucap di Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Buchang Miri. Di Majlis ti menyokong anugerah pelajar cemerlang bidang akademik. Inya ratus demuka perlu ngajar bala tak bau ngunah kraft tangan supaya seni tradisional kekal nek ije. Kapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajat Taib menang, kemahir ngunah produk kraft tangan pitengah kreativiti inya ratus serta ngeban untung nek ekonomi. Nek pedanti mengupen bitanding ngunah dengan ngubah bunga de program Sarawakku Sayang 2026 bahagian mukah. Pelajar dengan bala pemujang perlumpuan akhir program penolong peluang sekolah dengan inisiatif sedia beda perintah supaya dapat milih hala tuju rimpas ubok sekolah. Kapit Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki menang, program Sarawakku Sayang SKS Demuka numpu bala pemujang supaya puan peluang nyambung sekolah dengan kerja. Nemenang tingah peluang boleh pintar mung skim pendidikan tinggi percuma FTES dengan peluang kerja masuk job Sarawak. Nemenang SKS dedek inya tu'u dengan pelajar. Dato' Hi dapat bala pelis agar masa program SKS Demukah.

Noting as was mempri peri pro peri dua penerjun dalam reis Kapten B. Abdul Rahman Omar dengan Lieutenant B. A. Aziz Ahmad rekod sejarah reis tipu jadi tibaran sepungas naik terjunan base su Menara Kuala Lumpur. Nga pukul peri setengah isan-isan terjunan dok naik su gatung taruh 100 meter. Terjunan nanti dok naik bersama nga Martin Dumas ninaan perunding terjunan base Adibir Pemandai. Pimujur ati membeda dan ngera dok rekod dari Malaysia Book of Records jadi tibaran penerjun base sepungas di Malaysia. Terjunan base adi beken-beken so terjunan udara biasa so berot amai i dognai so pelanta tetap. Base agi ina singkatan ian a building, antennas, spans, nga earth. Terjunan ati lebih susah amai gatuk minimum. Biasa ian terjunan udara agi ina mai ratus meter ka terjunan so menara ati ngintipu adi skupuro ian penerjun kuka payung terjun nga seramat. Puan Syahidah binti Ridwan, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur nyebetenang, acara terjunan bes beramah penyita taruh suak menara ana, adirek jadi acara berang suak, ngabegan penerjun Sukni Abang Rais. Anutik dalam sejarah, Duk Seun, Seksyen Dokumentasi, ngabenerbitan Arkib Malaysia.

di Ragu Pramana di Dr. Muhammad dan Tasha Jagu ngaragu i di dena bunga andu rami. Jadi meneme siaran ta angan dapat dengar pakai FM 96.8 MHz puan ke 96.2 MHz ya ka beken so ana dapat ke kedengar pakai gaya online ana ina so aplikasi puan ke portal RTM Click. Jadi dekemut yang pukul jus tengah tidingit tek lagi agak adis kasa nadi redo basa remnyu bau cakoi kata berju dengan ngargu peramun tak hati ina so nemilia liap semangat generation B band aku dek kenaman.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 5,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 5 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke?

Sebungase demuti pun punabar nikan atus nompro moy pekerja perintah terima pingat perkhidmatan setia demuka. Sarawak berundang gayang Rosia ha pekerja perubatan duh KKM. Penyadar pikait dua bibin dua lelangit sumbing biguna nganyang ubat sentakah awal. Selamat pagi bersama doku Martina Naun dan Abar suat YFM Bidia. Demuti tengah Abar. Nikan ratus nomprok moi orang pekerja suat semurimuh upis tu agensi perintah terima pingat perkhidmatan setia sebab mau naik kerja dengan cukup paguh. Pingat temunu obat serah da Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Majlis Serah Pingat Perkhidmatan Setia Bikian Muka beramah dua program Sarawak Kusayang Demuka. Antara penerima ialah 44 orang pekerja Opis Pendidikan Negeri Sarawak ianuh dekasan Bekatum bituna da 26 orang penerima so Opis Residen Bikian Muka, 22 orang penerima so Opis Pemudah PIN luar pasar. Penerima pingat terbukun ialah suat Opis Kesihatan Negeri Sarawak, Opis Kerja Raya, Opis Pengairan Dua Saliran, Opis Tanah Dusabi, Dua Opis Pemuruh Sarawak. Pingat temunu ialah Tanah Ngin terima kasih duduk pekerja perintah dan menyaran tugas tu tanggungjawab senrakyat dua negeri. Sarawak Ria Bruniang dua Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM dengan Rasia Hardoi sukup pekerja perubatan dan negeri ti. Gapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian sebut nang dari Abu Runiang ira dasar pembiayaan duh peruang latihan pakar. Ia nang har pekerja perubatan dari dapat yang Rasia pakai duit sijak. Pak Amit kira peruang doktor Ria maju dan kerja. Inang Sarawak pun riak cadang, riak naik cadang saat negeri tih dapat mikdot Dr. Depa menganyakan wak pemitia pekerja perubatan. Ia sebut dan iti dan pitajah pedawan Discovery Festival the Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho Kuching. Sementara itu, Datuk Amar Dr. Sim Dejagingah Menteri Kesihatan Awam Perumahan Duh Perintah Tempatan sebut nang Festival Pedawan Discovery patut jagin program dekat kawasan ini. Festival ini ide di sepatutnya nganyak ngatur acara sejak paah peruang bau nuduk ratus dua sektor kerja nomi. Ia bisa nang kawasan pedawan tunggang kakat identiti depa dedapat abuh piruh suara tu warisan apang turun kerja nomi do aktiviti ekonomi demakin maju. Robis cu puru reruai dua peserta suak kudu-kudu buah negara antara Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, dua semenanjung Malaysia suak dang festival ino. Ino buka peruang untuk kerja dagang kusi batan asal dua kerja antarabangsa, dua kerja sama antarabangsa. Dang majlis terbukun Dato' Amar Dr. Sim Raan Rakyat Rebis Meroti pasal bibin duh lelangit sumbing. Itih riak turung nyaa dedang keadaan ino abang ubat sentakah awarga. Ia sabut eniti dang program bulan kesedaran klef kebangsaan da abang ramat bidang buran semeng da Kuching. Teks sina pengusapa berbahasa da Dato' Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Dang masa desamah ia nang sensawak 2005 neg sawak 2025 Opis Pembedahan Plastik Duh Rekonstruktif rekod 560 moi kes sumbing. Damunuknah modet 470 moi kes bibin dua lelangit klef bayar pripuruk kes lelangit klef sekundar. Betul nak denuh ya Arab program Sarawak Klef Awareness 2026 ria ngurang buat pikir dari paguh 800 kurangnya ada agi bibin dua lelangit sumbing. Kita buat dua habar. Pekerja pendidikan
mesti agi pengipuan doh tungang beraga. Iti nganyangin peluang nudu nyaa da setia bidapan doh perubah dunia murid bayar pemasang teknologi doh kecerdasan buatan. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan sebut nang agi pengipuan sejak dari sukup sumudai integriti, empati, doh disiplin nganyak kakak generasi da binaan. Ia sabut dan iti tera mokat ngusap dan majlis pitajah Dua Pesta Persatuan Sukan Dua Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Takah Negeri Sarawak Kari ke-44 Delimbang. Pendidikan berguna nganyak peluah generasi dua agi pengipuan dua tungang beraga. Gapit Menteri Pemasang Dayung Dua Hendak Koput Sarawak Datuk Rosi Yunus sebut nang sukong sinet sama berguna nganyak setia keadaan belajar di pagu. Ia pun supaya ke anak sekurah zaman jeka ngin pinumpu dan akademik sejak Pak Aki Tubuk ngubah depa saat dapat beraga dua nya ada boken dan takah dunia. Ia sabut dan niti dan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan majlis ini ia serah anugerah pelajar cemerlang dan bidang akademik. Pemane naik kraftongan 800 temukah mesti kita buk obah pidoras. Nganya notu seni ini kita buk obah jaga. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib sebut nang pemane bukan sejak pikiran kreativiti ratus pa'ah ekonomi pun dapat ke obah kakat. Sejak nguat bidang ini piguna nganyengin peluang duduk ratusan hasil pengedapat ngerusuk produk kraftangan depago. Ahli Parlimen Muka ini sebut nang pemandai ini patut abuh nyambung da beramung bau sa kitubu relevan. Ia sebut itu repas program bitaning kraftangan naik dunyusun bunga beramah dua program Sarawak Kusayang 2026 bikin muka. Anak Sarawak dua belia mesti puan Robis Awar buka masa penurung perintah dengan plan masa depan rupa sebuah belajar. Gapit Setiausaha Perintah Negeri Datuk Hi Chang Ki nang program Sarawak Kusayang SKS demukah ngin penumpu nuduk anak muda. Saat berada munu, puan peruang pendidikan di kerja dan bestia yang antara peruang teragi ialah skim pendidikan tinggi percuma FTS di peruang kerja dan jobs Sarawak. Yang SKS bukan sejak senyada bahas Pak Asin suak ratus murid bayar anak sekolah. Datuk Hi, sabut dan nitik nuduk media dan program SKS demuka. Dengan kongomas abar ke parit basa pun-pun, nikan ratus nuam perumoy pekerja perintah terima pingat perkhidmatan setia demuka. Sarawak berunding gaya ngerosiaha pekerja perubatan 2KKM. Penyadar bikait do bibin do lelangit sumbing biguna nganya ngubat dan takah awal. Damut isca abah di penyusun da Monica Gary suak seksyen berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: dog ut kesok, ankah dog layat musim, mesti agi anggap ana perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musim, nakit ngut tawan ana ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.

so pimoh ya ragu di de na dayung sangon di mah pramanata di isa misati derem segmen mekat kerimah has jadi ekosa banang dikati panka jamadin kede gi geda berangan adi alun kenu moto ngan adi arat isa yang selamat neg ka tepat adi ringan tuju de kemut yang marani nganta adi mah guru naik kerja pengenai yang marani nganta adi kede nyerja di tebet 6 minggu mati ya isa ingan mujur terum tiap kerja penera adi yang andai ka menega ku sabanang jamadin gede gi gede berani ngan ta ge adi man isan-isan puan ka breakfast semuran anang ya isai yang ngan adi tempit breakfast ngan supaya puguru naik kerja pengenai isai breakfast adi ngan tempit tena bisa beda angan biso hendek tengah andu watite ya. Jangan minta berjudi dengan ragu peraman tak hati ina so Elvis kasih dengan Mansur. Kopi susu.